Pasar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Jadi, apa-apa terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai, namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blu-ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Hoti menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke

0: Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
1: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia. Pada saat Piala Dunia ini, bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa

0: bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas pelayanan dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekadar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorongan berhenti, tendang lagi kanan, gol 24, Guri Kaisa Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Dan bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan, gol Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangnya kayak gini, Martinelli, pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Tentunya masih bersama dengan saya Weli, masih temani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. 33 menit lepas dari pukul 9 pagi, selamat pagi saja, selamat beraktivitas bagi semua ya pendengar yang saat ini stay tune bersama Pro 1. Dan tentunya masih ada beberapa informasi-informasi dalam Jayapura siang hari ini. Ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan dalam informasi Jayapura siang ini. Masih di RRI yang kami relay, yang kami rilis ya dari portal kami sendiri ya, maksud kami yang kami rilis dari portal kami sendiri yaitu dari rri.co.id. Ya, dan pendengar jangan lupa nanti saksikan pertandingan antara Belanda melawan Maroko yang akan berlangsung di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita sama tahu ya, sudah berlangsung Jerman melawan Paraguay dengan skor 3-4 dan juga Jepang melawan Brasil dengan skor 2-1. Kami masih menantikan nanti ada ya Belanda melawan Maroko yang akan berlangsung nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik pendengar, di mana saat ini berada dalam ruang layanan masyarakat, ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda pagi hari ini. Saya awali dari Yayasan Pendidikan Ampari, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Pelayaran Ampari Jayapura, akreditasi A, pengumuman dari panitia penerima calon taruna taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027 kepada lulusan SMP Negeri Swasta sederajat tahun ajaran 2024-2025 dan 2025-2026. Isi pengumuman SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 menerima calon taruna-taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal pada jurusan nautika kapal niaga, teknika kapal niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi A STIP Jakarta, B BP3IP Jakarta, C BPIP Semarang, D BPIP Poltekpel Surabaya, E BP2IP Barombong, F Politeknik Pelayaran Sorong, dan sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Pendaftaran gelombang 1 dapat dilakukan secara offline pada tanggal 13 April sampai dengan 29 Mei 2026. Gelombang kedua dapat dilakukan secara offline pada tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 2026. Pendaftaran offline berlangsung di SMK Pelayaran Ampari Jayapura dengan alamat Jalan Cakalang nomor 2 Gapura Bawah, belakang Hotel Relat, atau dapat melalui WhatsApp ke kontak person panitia Ibu Natalia Ansanai S.com di 0821-8895-595. Pendaftaran gratis, daftarkan segera putra-putri Anda. Syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran. Serta Anda Kepala Sekolah SMK S Pelayaran Ampar Jayapura, Sri Iriani SPDK. Pengumuman selanjutnya dari Pemerintah Kota Jayapura dari Badan Pendapatan Daerah. Pengumuman surat pemberitahuan pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan SPPT PBBP 2 tahun 2026. Diberitahukan bahwa penerbitan dan distribusi SPPT PBBP 2 tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. Diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBBP 2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. Jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBBP 2 tahun 2026 umumnya jatuh pada tanggal 30 Juni 2026. Pastikan setelah menerima SPPT PBBP 2 tahun 2006 segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Pemberitahuan kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura Isi pemberitahuan diberitahukan bagi seluruh wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura mengingatkan 1. Bahwa seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu PBJT, makanan dan atau minuman untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. 2. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Bapenda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Tertanda Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dr. Insinyur Rory Koni, UIMM. Pengumuman selanjutnya, relas pengadilan nomor 97 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik JPR. Pada hari ini Kamis tanggal 19 Februari 2026, saya Muhlis SH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jayapura atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 97 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik JPR tanggal 19 Februari 2026 telah memanggil Juliana Mariam Jamila binti Alvius Warnares tempat tanggal lahir Mambramo 1 Januari 1997 agama Islam. Pekerjaan pengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu berlama di Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abipura Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Jayapura, Jalan Raya Bepura, Kota Raja, Kota Jayapura untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rahman Taswin Ali bin Taswin Ali sebagai pemohon melawan Juliana Mariam Jamila binti Alvius Warnares sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui penyedia massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu RRI Jayapura. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Tertanda Jurusita Muhlis SH. Pada demikian tadi beberapa informasi pengumuman yang sudah dihadirkan menemani suasana aktivitas Anda dan sudah menghantarkan kita di pukul 9.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua yang sudah beraktivitas dari pagi dan tentunya buat pendukung Belanda ya siap-siap dan juga Maroko yang akan bertanding di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk tetaplah bersama Pro 1 RRI Jayapura karena informasi inspirasi diberitahukan juga karena ya sementara ini ya selama Piala Dunia berlangsung RRI akan menyiarkan secara langsung juga Piala Dunia namun di Pro 2 di 90,1 MHz di Pro 2 RRI Jayapura. Jadi pendengar Pacemaci kakak didorong semua yang menonton dan mendengarkan langsung dari RRI langsung ke 90,1 ya 90,1 RRI Pro 2 Jayapura. Baik, selamat pagi dan tetap bersama Pro 1 kanal informasi inspirasi.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Ibu Nasa, saat ini berada sudah pukul 10.06 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar tentunya dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, tentunya kami RRI juga menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia, dan kali ini Belanda melawan Maroko sudah berlangsung, dan Anda bisa menyimaknya dan mengikutinya di Pro 2 FM dengan frekuensi 90.1 MHz. Di 90.1 MHz, Piala Dunia akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI Radio.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga, tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas, jadi santai saja. Bapak?
1: Hey.
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, kau. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Bih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Bapak, kau dengar,
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama kau sekerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini, ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar, Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu, bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI Radio.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh. Gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Dari kawasan Tasanggapura Republika Jayapura pukul 11.02 menit waktu Indonesia Timur. Iya pendengar, usai sudah saya menemani ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini. Hari Selasa 30 Juni 2026, tentunya di akhir bulan, di bulan Juni 2026. Tentunya di suasana siang hari, saya Weli akan pamit dari ruang dengar Anda, dan tentunya rekan Rahma yang akan menemani kebersamaannya hingga nanti di pukul 20 di pukul 18 ya waktu Indonesia Timur. Kasihan kalau istrinya orang dikasih kerja sampai malam-malam ya, cukup sampai di pukul 18, karena hari ini juga ya kemenangan antas Brasil dan juga Paraguay, dan sedang berlangsung ini ya Maroko melawan Belanda, kuda hitam menghadapi penantang juara ya. Untuk itu kita akan melihat siapa nanti yang akan menjuarai di sesi ini dan masuk di 16 besar tentunya ya. Dan tentunya rekan ramah, bagaimana mic-nya sudah bisa dipakai untuk kita ulas dulu pertandingan kali ini. Dan tentunya nanti rekan ramah akan menemani aktivitas pendengar hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Gimana?
1: Okay. Ada enggak?
0: Ada dong.
1: Kita kayak berdiri aja ya. Biar kalau nanti Maroko isi gol, kita selebrasi langsung.
0: Oh gitu ya.
1: Gitu dong.
0: Kalau tadi kita tidak nyangka kalau Paraguay bisa mengalahkan Jerman.
1: Ini melewati babak tambahan waktu ya kan, dan akhirnya berakhir pada adu penalti.
0: Dan kami sudah lihat tadi Maroko dan juga Belanda. Ya, itu memang kalau dilihat sepertinya akan menjurus ke situ.
1: Adu penalti lagi.
0: Dan gergetan ya.
1: Iya betul.
0: Ini apalagi pendukung salah, pendukung Belanda.
1: Betul.
0: Lagi cemas-cemas.
1: Harap-harap cemas ya, karena semalam udah pawai ini ya.
0: Iya.
1: Tapi kondisi jalan tadi nih rekan WL dan juga pendengar agak sedikit sepi ya, karena
0: sepi ya.
1: Iya, karena Jerman kalah, kalau menang kan berarti langsung pawai ini kan. Tapi kalah jadi sepi nih rekan WL.
0: Wow.
1: Ya. Nanti berjumpa lagi deh 4 tahun berikutnya.
0: Soalnya ini 16 besar main langsung sistem gugur kan.
1: Iya dong.
0: Jadi ya
1: makanya otomatis, makanya kalaupun enggak tercipta gol di babak pertama maupun babak kedua, kalaupun seri ya tetap nanti
0: adu penalti.
1: Tambahan waktu dulu ya kan. 2 kali 15 menit habis itu baru berakhir di adu penalti. Karena abis, begitu yang gugur kan, udah langsung angkat koper.
0: Say goodbye.
1: Say goodbye ya. Langsung.
0: Love you. Itulah. Jadi gitu ya. Aduh, 48, 32 sekarang 16 ya.
1: Iya, tidak terasa ya rekan Wel ya.
0: Brasil sudah menempatkan diri, sudah masuk 16 besar.
1: Iya, sebelumnya
0: Paraguay.
1: Iya, sebelumnya tuh Kanada tuan rumah kan?
0: Kanada sudah.
1: Iya, kemarin lawan Afrika Selatan ya, menang Kanada.
0: Iya.
1: Jadi ini Brasil negara kedua yang masuk babak
0: 16 besar. Habis gitu itu Paraguay.
1: Iya, Paraguay.
0: Nanti kita sementara menunggu
1: nih hasil
0: Belanda dengan Maroko.
1: Nederland ya versus Maroko ya. Ya,
0: ini semua lagi harap-harap cemas.
1: Betul, ini heboh ya di di
0: apalagi
1: ruang nomor bareng kita.
0: Belanda, rumah Belanda, bapak Belanda, mama Belanda, ya heboh.
1: Iya, iya betul.
0: Jangan sampai satu rumah, lu yang sendiri Maroko. Nanti lu dapat usir, keluar. Ini rumah Belanda.
1: Ini pengalaman pribadi ya.
0: Pengalaman pribadi.
1: Karena kayak gitu
0: Belanda
1: juga nih pendengar ya, Mbak Wel ini tinggal di rumah orang Belanda ya.
0: Ya.
1: Terus dia nih pendukung setia Spanyol sebenarnya
0: Spanyol,
1: ya. Tapi kalau tidak mau dukung dulu Belanda ya.
0: Sakit hati tinggal di rumah Belanda.
1: Aduh, tidak bisa menyuarakan ini ya, hak pilih ya.
0: Tidak bisa,
1: harus
0: ikut.
1: Ya.
0: Ikut. Kalau tidak, angka barang keluar.
1: Cari rumah kau selama Piala Dunia berlangsung ya.
0: Nanti baru balik lagi. Hanya gara-gara Piala Dunia bisa keluar rumah.
1: Aduh,
0: ya.
1: Bisa ya. Ya.
0: Antara pendukung ini memang sangat-sangat gitu.
1: Iya, jangankan itu ya. Maksudnya di satu kompleks kan satu rumah mungkin ya.
0: Bisa tidak baku bicara, tolong.
1: Betul.
0: Gara-gara Piala Dunia ini tidak bisa baku bicara.
1: Iya, nanti Bang bicara lagi tuh nanti selesai Piala Dunia. Jadi sudah tahan-tahan saja.
0: Bisa baku diam, tolong. Seperti tadi ya Jerman, suasananya hening, aku aja yang bersuap-suap.
1: Gitu ya. Heboh tadi ya pas ini. Ya.
0: Kalau saya nonton bola nggak pernah diam, harus selalu
1: heboh. Iya sih, kayaknya kurang gimana gitu kan, harus menyalurkan lah ya.
0: Gimana Dina datang pakai baju Jerman yang masih apa
1: baru
0: bintang 3 padahal Jerman sudah bintang 4 otomatis lah Dina sudah kasih serahkan satu bintang untuk Paraguay.
1: Iya, berarti sudah kode itu sebenarnya ya.
0: Sudah kode, saya bilang sama Dina, kau salah pakai baju.
1: Iya.
0: Kalau kau datang dengan bintang 5 pasti kau benar mendapatkan. Iya. Tapi karena kau sudah serahkan hakmu ya.
1: Bintang
0: 3 jadi kau menghambat kelanjutannya.
1: Itu kan bintangnya Argentina, rekan
0: gue.
1: Terus loading mau ke bintang 4.
0: Kalau loading itu bagus.
1: Jadi bintangnya masih setengah nih, yang bintang keempat ini masih
0: dengar
1: setengah.
0: Tidak kemarin
1: jadi
0: tulisan
1: di bawahnya tuh loading.
0: Dengar tidak waktu kemarin saya dinas. Avianto bilang apa?
1: Apa?
0: Dengan Mbak Rama sama-sama Argentina, kita tetap melaju.
1: Hangus Argentina.
0: Hangus biru.
1: Iya dong.
0: Biru langit.
1: Betul. Jadi bintangnya 3, yang keempat itu masih setengah bintang. Jadi statusnya tuh loading kata
0: loading.
1: Loading.
0: Menuju ya.
1: Menuju ke bintang.
0: Jangan loading terus, loading terus.
1: Nanti kan.
0: Jadi kita masih menantikan ya. Aha. Ini Belanda melawan Maroko. Mm-hmm. Kita tidak tahu nanti akan
1: ada kejutan apa.
0: Betul. Tapi sepertinya kalau dilihat dari
1: tadi
0: permainan, sepertinya nanti adu penalti karena sudah di menit ke 2 ini sudah turun minum toh di 45 menit pertama sudah belum ada pergerakan dari Belanda maupun Maroko sama-sama menguasai pertandingan.
1: Betul.
0: Tapi belum
1: banyak
0: ada
1: banyak peluang emas juga tapi pertahanan masih ini ya.
0: Sepertinya
1: sampai dong bilang begini, aduh tendangan ini kurang jitu.
0: Mandul. Ya mantan dulu. Tolong kalau bicara tentang mandul jangan ya.
1: Mantan
0: dulu.
1: Oh gitu.
0: Mantan digeser.
1: itu yang dong bilang apa? Orang baru lebih gacor.
0: Mantan terindah. Itu hanya status lagu. Judul lagu. Tapi sebenarnya tidak deh.
1: Padahal iyo.
0: Mantan yang terio.
1: Terio di situ.
0: Jadi nanti Mbak Rama temani pendengar sampai dengan pukul 18.
1: Dan kita juga ajak nih pendengar ya yang mungkin lagi dalam perjalanan belum sempat nonton, bisa dengar di Pro 2 ya rekan Mel ya. Di Pro 2
0: betul.
1: 90,1 betul.
0: Jadi pendengar bisa ikuti ya pagi sampai malam.
1: Iya betul.
0: Ya, kalau selama Piala Dunia berlangsung.
1: Betul, awalnya kan di kita ya di Pro 1 cuman dialihkan ke
0: banyak,
1: Pro 2. Banyak acara hidup yang nanti juga aduh terpotong. Kita juga mengkhawatirkan nanti pendengarnya enggak puas dengarnya karena terpotong-terpotong kan rekan Well. Jadi atas ini pimpinan ya udah dialihkan ke Pro 2. Jadi teman-teman ya, teman terbaik kamu Pro 2 ya kan bisa langsung dengar Pro 2 gitu.
0: Langsung saja di 90,1.
1: Betul. Setuju.
0: Jadi Afrika Selatan harus pulang dengan Kanada maju 1-0, berhasil 2-1 dengan Jepang.
1: Padahal Jerman, itu Jepang
0: 3-4.
1: Padahal Jepang isi pertama loh tadi rekan Well.
0: Saya berharap Jepang
1: menang. Iyo, tadi Jepang sudah
0: harus membungkam Brasil tapi karena
1: Dewi Fortuna sekali lagi berpihak kepada tim Samba saudara-saudara akhirnya
0: sehingga mencetak 2-1.
1: Iya.
0: Namun itu berakhir di Jerman.
1: Ya,
0: Jerman yang adalah 2 dan Paraguay 1 tapi kita lihat 3 lawan 4.
1: Iya, betul. Itulah permainan, ada yang menang, ada yang kalah. Itulah bola. Bola tuh bundar ya, Is. Jadi segala kemungkinan tuh masih bisa terjadi di tengah lapangan.
0: Bisa kemungkinan lihat wasit, bisa juga hakim garis, bisa juga situasi ya dong bilang first major
1: jadi, dan bisa jadi juga dari sisi penonton yang memberikan semangat ya kan pemain ke-12 ya kan
0: ke-13
1: itu kan juga ini sangat berpengaruh ya kan sama performa tim yang mereka dukung begitu.
0: Aduh itu lagi.
1: Tapi memang Piala Dunia kali ini tuh harus maksudnya kadang-kadang
0: tapi tadi
1: kita lihat juga
0: cukup,
1: tuh
0: cukup tegang antara Brasil dan Jepang dan Jerman dan Paraguay. Tapi
1: sampai
0: kali ini Jerman dan Maroko macam biasa-biasa saja. Kenapa? Pendukung Belanda takut.
1: Belanda sama Maroko.
0: Karena kalau Indonesia itu Papua dengan apa Ambon
1: Maluku
0: itu paling.
1: kayaknya si rekan Well mereka tuh bermain tuh hati-hati. Karena kan ini kalau bisa dibilang tuh laga hidup mati begitu toh.
0: 16 besar saya. Iyo,
1: jadi dong main tuh kayaknya serba hati-hati, lebih ini. Nanti deh kita lihat di babak kedua.
0: Okay.
1: Kalau belum ada tercipta gol, kita lihat lagi babak tambahan.
0: Mari kita nonton.
1: Dan lebih serunya lagi pas adu penalti ya, mudah-mudahan ya.
0: Bye.
1: Aduh, luar biasa.
0: Saya Wendy pamit dari dulu.
1: Ayo deh, rekan Well. Terima kasih, selamat beristirahat.
0: Sampai jumpa.
1: Dadah.
0: See you.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini yang terus menemani Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Di suasana siang hari ini masih menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang terus Anda lakukan. Hingga saat ini sudah pukul 11:33 waktu Indonesia Timur. Mbak Rahma di sini yang temani Anda menghadirkan kembali satu demi satu rangkaian program-program siaran kami, Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, hingga depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, edisi hari Selasa, hari terakhir di bulan Juni 2026. Lagu-lagu hiburan pilihan terus kami mainkan ke ruang dengar Anda.

tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di suasana siang hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura terus mengudara langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, dan hingga saat ini ya, 3 negara telah memastikan lolos kemana Mbak Rahma, ke babak 16 besar ya Piala Dunia 2026 setelah memenangi pertandingan babak 32 besar. Siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Kanada yang mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, skor tipis 1-0. Kemudian Brazil yang berhasil menundukkan Jepang ya dengan skor 3-1. Sementara Paraguay juga berhasil menyingkirkan Jerman lewat adu penalti setelah bermain imbang ya 1-1 hingga perpanjangan waktu. Sementara itu, laga Belanda versus Maroko ini masih berlangsung ya saudara pendengar, sedangkan pertandingan lain di babak 32 besar seperti Prancis versus Swedia, Pantai Gading versus Norwegia, Meksiko versus Ekuador, Inggris versus Kongo, kemudian Spanyol versus Austria, Argentina versus Tanjung Verde, dan sejumlah laga lainnya masih dijadwalkan akan dimainkan dalam beberapa hari ke depan. Kita tunggu nanti ya, negara keempat yang akan lolos ke babak 16 besar menyusul Kanada, menyusul Brasil dan juga Paraguay, antara apakah Belanda atau Maroko. Sementara masih berlangsung laganya dan Anda bisa mendengarkan juga melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui frekuensi 90,1 MHz.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
1: Jalur evakuasi? Apa itu?
0: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
1: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?
0: Umumnya ditempatkan di tembok, di dinding atau pada langit-langit gedung serta papan peringatan bencana pada setiap bangunan.
1: Oh, yang gambar panah warna hijau itu kan?
0: Ya, betul. Jadi, ikuti arahannya. Karena fungsi peta jalur evakuasi membantu meminimalisasi risiko salah arah ketika kita berusaha menyelamatkan diri dan mencegah terjadinya cedera serta kerusakan aset hingga kerugian materi.
1: Kalau begitu, sekarang kita lari ke arah sana.
2: Untuk apa lari? Kan tidak ada bencana, toh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan menemani Anda saat ini informasi waktu sudah pukul 12 lewatnya 1 menit ya. Kami hadirkan kembali ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Ini suaranya Mbak Rahma sudah mulai habis ya, karena saking serunya nonton pertandingan Brasil versus Maroko yang sampai dengan akhir babak kedua ini kedudukan masih imbang ya, satu sama, dan kini tengah menantikan babak tambahan ya, 2x15 menit. Walaupun nanti belum ada penambahan gol, berarti berlanjut ke adu penalti seperti layaknya pertandingan sebelumnya, yaitu Jerman versus Paraguay ya. Oke deh, yang mau bergabung boleh kita ngobrol santai siang hari ini, sambil juga nonton bola, mungkin sambil juga dengerin siaran bola ya di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura. Boleh bergabung juga bersama kami di sini dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Line teleponnya masih sama tentunya, yaitu di 0967 536386. Kami nantikan sampai nanti kita jelang bersama saudara pendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, hanya di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan kami persembahkan menemani Anda yang lagi menikmati suasana istirahat siang hari ini, yang sembari terus mendengarkan tembang-tembang hiburan pilihan yang dihadirkan untuk Anda, spesial dari kami yang bertugas siang hari ini, sembari juga menikmati hidangan santap siang. Ya, selamat siang saja untuk Anda semuanya, dan selamat menikmati hidangan santap siangnya. Semoga memberikan tambahan energi untuk Anda semuanya yang nanti akan kembali melanjutkan aktivitasnya hingga sore nanti. Ya, lagi seru-serunya nih ya, Liga Netherlands versus Maroko ya, sampai dengan perpanjangan waktu, tambahan waktu juga 2x15 menit, belum juga mengubah kedudukan ya, 1-1. Dan seperti yang sudah banyak diprediksikan, ini akan berakhir dengan adu penalti. Kita lihat nanti ya, siapakah yang punya keberuntungan memenangkan pertandingan pada saat ini ya, yang akan melaju ke babak selanjutnya, menyusul Kanada, menyusul juga Brazil ya, Paraguay, antara Netherlands atau Maroko. Nanti kita akan lihat bersama ya. Anda bisa dengarkan terus siaran Pro 2. Anda juga bisa langsung ya dapatkan gambaran laporan pandangan mata dari siaran Pro 2 RRI Jayapura yang dihadirkan juga siang hari ini. Siarannya dirilai dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih menemani Anda siang hari ini, informasi waktu sudah pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jepur akan alih informasi dan inspirasi pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan kini kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutiloli.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: la verdad no.
1: Si yo ya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay

0: melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really, really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam dua set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Reloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Kebanggaan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Tiga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan.
3: Yang pasti oleh

0: 그린티 판매하는 것이 가장 행복합니다. 그리고 아기와가 대단한 것이 dulu di maksimal di Komos di mana dia cuman itu bahwa untuk anak-anak di Malaysia yang bilang dulu kami coba kita lihat untuk anak-anak karena kita bisa kasih terbaik kita bisa kasih semangat.
1: Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Redel Toiran.
2: Iya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 13.55 waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami gelarkan kembali ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia dihadirkan kini menemani Anda yang sudah kembali menjalani aktivitas kerjanya selepas sudah menikmati waktu istirahat. Kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Seperti biasa di line telepon ditunggu Anda yang mau bergabung di 0967 536 3886. Disapa untuk sesi yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Ya, teman pertama jadi.
0: Yo, Kakak Afi, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rahma, selamat bertugas.
0: Siang, terima kasih Kakak Afi juga, selamat beraktivitas.
1: Untuk selamanya.
0: Dari
1: Tani Maju.
0: Untuk selamanya.
1: Dari Tani Maju. Kalau tidak salah versi reggae itu. Tani Maju
0: Fani.
1: Untuk selamanya.
0: Fani. Betul. Tunggu. Untuk selamanya. Fani siapa namanya Kakak? Pakai I atau Y? Fani? Fani siapa Kakak namanya? Fani.
1: Tani. T-A-N-I, Tani, biasa Tani.
0: Oh, Sani.
1: Bukan Sani.
0: Siapa?
1: Diego Alfonso dari India. Tani.
0: Oh, sabar. Sabar
1: Tani
0: ya,
1: Maju.
0: Sabar ya, Kakak.
1: Sabar ini.
0: Iya. Kalau enggak ada alternatif lain. Selamanya
1: ada.
0: Untukmu. Bukan deh, untuk selamanya. Enggak.
1: Untuk selamanya.
0: Untuk selamanya. Cowok yang nyanyi, bukan deh. Oh, Tani Maju, ya Allah. Oke deh, udah ada.
1: Selalu pikir jadi.
0: Makanya, main yang bagus dong.
1: Nah, ini bagus ini.
0: Sip, diputarkan Kakak. Tani Maju, toh?
1: Betul sekali, Barama.
0: Sip, ditunggu.
1: Bertugas.
0: Terima kasih, Kakak Afi.
1: Tidak. Lanjut.
0: Terima kasih. Oke, baik Kakak Afi ya, sudah bergabung di sesi yang pertama ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Ini requestan lagunya untuk selamanya ya. Iya enggak sih? Iya, ini sudah ya. Yang mau bergabung lagi yang lain tentu, yang sudah sekali gabung yang sudah ya, gantian yang lain. Nanti ditunggu lagi di line telepon kami di 0967 536 3886.

0: Saudara pendengar, untuk selamanya lagu berirama reggae yang sudah dihadirkan rekasan lagu di sesi yang pertama Ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kita pindah ke penelpon selanjutnya di 0967536386 di sesi yang kedua diterima yang sudah menanti. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Rama.
0: Topi Asli, selamat siang Kak Kayus. Apa kabar?
1: Gituan kabar baik.
0: Yes. Kakak punya Belanda kah?
1: Berhasil ya.
0: Yes. Congratulations ya. Silahkan sudah.
1: Selamat jalan kasih.
0: Selamat jalan Jepang. Selamat jalan Jepang kah? dong ganggu bung Agus itu terbaik sekali kan, dapat bully di sini terus habis itu yang Belanda lagi, aduh sungguh tong pusara sampai habis ya. Aduh, selamat jalan kekasihnya siapa nih kakak, Rita Effendi? Oke sudah sip. Selamat Mbak, jalan Mbak. Di situ ya.
1: Dadah,
0: terima kasih Kakak Yus yang sudah bergabung. Ini tadi tuh rame jadi ya. Kita punya suara juga nih langsung tiba-tiba nih semua nih ya. Karena terlalu ini ganggu yang teman-teman yang dukung ini ya, apa Jepang dan Belanda nih ya. Jadi sudahlah ya. Terima kasih Kak Kayus yang sudah bergabung, requestan lagunya langsung diputarkan ya. Selamat jalan kekasih.

0: Pendengar punyanya Rita Effendi, selamat jalan kekasih. Mengantarkan kita, kini sudah pukul 14 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Diterima lagi yang lain yang mau bergabung untuk sesi yang ketiga di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: tapi asli, selamat siang kakakku. Kakak Ape, silahkan. Kakak Ape dukung apa tadi? Belanda?
1: Pupuk sudahlah.
0: Sudah, kalau saya tahu Belanda sudah cukup. Silakan.
1: Bintinya lagi pupus.
0: Tidak boleh begitu kakak.
1: Tidak.
0: Sudah Belanda pulang sudah. Selamat selamat jalan ya, baik-baik ya, supaya tambah semangat. Supaya tambah semangat kakak mau. Supaya tambah semangat kakak mau request lagunya siapa?
1: Suratan tangan.
0: Hah?
1: Suratan tangan
0: adik. Suratan tangan.
1: Panbers.
0: Panbers. Oke, baik. Sip, diputarkan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Semangat ya. Kakak Abe, terima kasih ya sudah bergabung. Imbara mani gangguin aja ya. Ini requestan lagunya langsung dikasih ya, diputarkan maksudnya ya, dari Panbers ya, sudah suratan mungkin ya.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, punyanya Panper sudah suratan. Informasi waktu saat ini sudah pukul 14 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Yang sudah bergabung ada kakak Afi, ada kakak Yus, dan juga kakak Ape. Yang lain dinantikan kembali di line telepon kami pendengar di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Asli.
0: Tapi Asli, selamat siang Kak Luna Maya.
1: Seratus buat bunga fik ya. Aduh, memang. Ya, sudah ya.
0: Silahkan.
1: Reksesan lagunya Oscar Harris.
0: Oscar Harris?
1: Oscar Harris.
0: Judulnya?
1: Judulnya Seandainya.
0: Copot Oscar Harris seandainya.
1: Iya. Oh, ada.
0: Ada dong.
1: Oke, baik. Tetap semangat dong.
0: Iya dong.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Iya.
0: Terima kasih. Salam hormat kompakan selalu juga Kakak Luna Maya yang sudah bergabung ya. Ini requestan lagunya kali ini dari penyanyi Oscar Harris dihadirkan. Judul lagunya Seandainya Saja. Ya, seandainya saja. Tapi ya sudah suratan takdir ya. Oke deh, nanti diterima lagi tetapi selepas yang satu ini.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi selanjutnya dinantikan lagi yang lain, silakan di 0967536386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang, Kakak Dawin.
1: Iya, Mbak
0: Rama. Arso, hujan kah tidak?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Oke, iya. Sudah. Di sini kayaknya sudah mulai mendung. Silahkan Kakak Dawin, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Armada Band.
0: Judulnya?
1: Mau pulang malu.
0: Mau pulang malu, tidak pulang rindu. Oke,
1: iya,
0: sudah.
1: Habis
0: sip.
1: Belanda dan Jerman tuh pulang.
0: Jadi Kakak Dawin ikut pulang. Wih, mantap.
1: Oh, iya, sudah.
0: Iya. Wih, oke, sudah. Sip.
1: Terima kasih.
0: Yoi, terima kasih juga Kakak Dawin yang sudah bergabung ya dari Arso 14. Dinantikan lagi yang lain, silahkan. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan sambil terus pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura. Selamat siang saja untuk semuanya. Yang lagi lanjut dengan aktivitas kerjanya, semangat, enggak pakai

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur. Dan kebersamaan kita masih kami temani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia di hari terakhir di bulan Juni ya, tanggal 30 Juni 2026. Untuk sesi selanjutnya, requestan lagu berikutnya kita terima lagi yang sudah menunggu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga. Dengan siapa ini?
1: Dengan jantung hati, jantung kota.
0: Silahkan Abang Tera, mau request lagunya siapa Abang?
1: Edi Sulitonga. Biarlah sendiri.
0: Biarlah sendiri. Oke, ya. Sudah.
1: Makasih, Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih juga.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih Abang Tera. Salam hormat selalu. Salam juga untuk semua di rumah. Ini requestan lagunya langsung dikasih. Biarlah sendiri, enggak mau nih ditemani sama Pro 1. Mau dong itu Mbak Rahma. Oke ya. Kalau gitu ditemani sama Pro 1 saja ya.

0: Saudara pendengar, requestan lagu dari Abang Tera yang sudah bergabung, lagu dari Edi Selitonga ya, Biarlah Sendiri. Informasi waktu sudah 40 menit, kita tinggalkan dari pukul 14 siang. Dinantikan lagi, silahkan untuk penelpon selanjutnya di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Rahma.
0: Topi Asli, selamat siang juga. Kakak Ain kah?
1: Dian.
0: Oh, Kakak Dian. Oke, Kakak Dian silakan.
1: Lagunya Tony Pereira.
0: Tony Pereira, Sahabatku. Sahabatku. Oke. Sip. Diputarkan ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih juga Kakak Dian yang sudah bergabung dari arah-arah Polimak. Lagunya juga udah lama ya. Termasuk udah lama nih kita gak puterin ya. Langsung deh dihadirkan kali ini dari punyanya Tony Pereira, Sahabatku.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Waktu terus berlalu, saat ini sudah pukul 14:46 waktu Indonesia Timur. Untuk dua sesi terakhir dalam ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, diterima kembali di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Rahma.
0: Siang Dede.
1: Saya minta lagu dari Cinta Devi, lagunya Berikan Dia Cinta.
0: Siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi sayang? Cinta? Halo? Dede? Dede Yolanda, di mana dirimu? Tiba-tiba ngilang? Nanti dicoba lagi deh telepon. Tadi Kakak Rahma ini nih gak dengar baik nih requestan lagunya. Nanti bisa telepon balik lagi ya. Atau yang mau bantu tadi bisa diperjelas siapa yang nyanyi dan requestan lagunya, boleh ya di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Siang gak
0: iya. Lagunya jadi. Iya, lagunya siapa,
1: Cinta,
0: Dek?
1: Cinta Devi.
0: Oh, Cinta Devi judulnya.
1: Iya. Iya, terima kasih kakak sayang.
0: Judulnya apa?
1: Berikan Dia Cinta.
0: Oh, Berikan Dia Cinta, Cinta Devi. Berikan Dia Cinta, oke. Baik, sip.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga Dedek Yolanda yang sudah bergabung. Berikan Dia Cinta ya, ini fix ya judulnya. Dan ini langsung dihadirkan lagunya.

0: Berikan Dia Cinta, punyanya Sita Devi, mengantarkan kita kini sudah pukul 14:51 waktu Indonesia Timur. Sepertinya hujan di kawasan Tasangka dan sekitarnya. Iya, hujan deras ya. Samakah dengan tempat Anda saat ini? Yang lagi berkendara melintasi Tasangka dan sekitarnya, hati-hati di jalan. Hujannya deras, jadi butuh kewaspadaan pasti. Ketika menggunakan kendaraan roda 2, berarti sudah harus siap ini ya, mantel ataupun jas hujannya. Bisa berteduh sebentar, cari tempat yang aman, lalu gunakan mantel ataupun jas hujannya, dan bisa lanjut kembali dalam berkendara. Ujung telepon untuk sesi yang terakhir, ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia diterima, karena nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami hadirkan beragam informasi dalam warta berita lintas tanah Papua. Ujung telepon untuk penelpon terakhir dan requestan lagu yang terakhir di 0967 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang.
0: Siang,
1: selamat
0: Ivan.
1: Siang, Marama.
0: Siang juga, Pak.
1: Vamos Argentina. Selamat tinggal Belanda dan Jerman.
0: Jepang juga.
1: Jepang juga.
0: Aduh.
1: Banyak itu dapat gara itu, akhirnya jalan sepi juga itu. Iyo. Tidak ada pawai-pawai.
0: Iya, Kak. Sama tadi pas mau berangkat ke sini tuh sepi sunyi.
1: Soalnya katanya dong sudah sediakan sound system Kak di sekitar lingkaran situ untuk pawai, ternyata sepi.
0: Aduh, gagal ya, gagal maneh ya. Aduh. Nanti ketemu lagi deh 4 tahun berikutnya ya.
1: Itu lagi. Kalau gitu saya kasih mereka lagu dulu kan sebagai hiburan. Siapa tahu mungkin mereka
0: lagi
1: pantau.
0: Iya. Apa lagunya, Van?
1: Oke, lagu dari Endang Sukamti, judulnya Sampai Jumpa.
0: Aduh.
1: Iya. Supaya ada semangat-semangat dikit
0: tuh. Sampai jumpa. Oke deh, ditunggu lagunya langsung diputar.
1: Oke, Marama, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Ivan sudah bergabung. Penelpon terakhir kita yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga dalam ajang Topi Asli ya, terang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Ih, hujannya deras ya, mengiringi apa? Mengiringi kebersamaan kita ya. Dan satu lagu terakhir mengakhiri juga kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Yang belum sempat, jangan kecewa, jangan berkecil hati. Nanti dicoba lagi di lain hari ya. Kita jelang bersama pukul 15, nanti dihadirkan beragam informasi dalam warta berita lintas tanah Papua. Seperti biasanya, Anda bisa menontonnya langsung juga. Selain mendengarkan siaran kami melalui terestrial, bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 15 dihadirkan warta berita lintas tanah Papua, punyanya Endang Sukamti. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, diantaranya Pemkot Jayapura tindak lanjuti keluhan PPDB tahun ajaran 2026-2027. Pelayanan kesehatan jiwa menjangkau pulau-pulau kecil di Biak Numfor. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua menggelar pelayanan kesehatan jiwa di sejumlah pulau kecil di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua menggelar pelayanan kesehatan jiwa di sejumlah pulau yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berhasil menjangkau 202 orang pasien dengan gangguan kejiwaan, termasuk 15 orang pasien baru yang teridentifikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kepada RRI, Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Hasri Kurniati Samberumangun mengatakan, pelayanan tersebut menghadirkan dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSJ Abipura untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebelum kunjungan dokter spesialis dilakukan, seluruh puskesmas telah melakukan penjaringan awal terhadap masyarakat yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa. Dengan demikian, ketika dokter spesialis hadir, pasien tersebut langsung bisa menjalani pemeriksaan, penegakan diagnosis, serta memperoleh terapi dan juga pengobatan. Selain menangani pasien baru, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi pasien lama yang sebelumnya telah mendapatkan perawatan dan dirujuk ke RSJ Abipura.
2: Untuk kepulauan itu ada dua distrik, yang pertama di distrik Padaido, kami langsung turun ke beberapa pulau seperti Pulau Auki, Pai, Nusi, ya. Itu kita langsung pelayanan kesehatannya ditangani langsung oleh dokter Glad sendiri. Terus di Kepulauan 1, yang Kepulauan Distrik Aimando, itu langsung di berpusat di Puskesmas Pasi. Terakhir kami di Numfor, kami lokuskan di Puskesmas Yemburwo, di mana di Yemburwo itu ada dua puskesmas yang hadir dengan pasiennya dari Puskesmas Poiru dan Puskesmas Mandori. Sedangkan puskesmas lainnya, yaitu Kameri dan Puskesmas Saribi, tempatnya di Puskesmas Kameri. Terakhir kami lakukan pelayanan karena ada waktu yang bisa kami manfaatkan untuk bisa melayani di Kota Biak sendiri, itu tepatnya di Puskesmas Biak Kota.
1: Hasri menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor juga menggandeng BPJS Kesehatan agar pasien tersebut dapat memperoleh program rujuk balik, agar obat-obatan dapat langsung diakses melalui fasilitas kesehatan mitra tanpa harus selalu dirujuk ke rumah sakit. Dari ratusan pasien yang diperiksa, sebanyak 15 orang merupakan pasien baru, sedangkan sisanya merupakan pasien lama yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Abipura, Dr. Gledi Nahusona menjelaskan, program pelayanan kesehatan jiwa hingga ke Pulau Numfor bertujuan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Biak Numfor, yang merupakan daerah dengan jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terbanyak kedua di Papua setelah Kota Jayapura. Dr. Gledi menjelaskan, gangguan jiwa yang ditemukan merupakan penyakit kronis yang dipengaruhi berbagai faktor. Oleh sebab itu, pasien memerlukan pengobatan jangka panjang dan berkesinambungan untuk meringankan gejala dari gangguan jiwa yang dideritanya.
3: Kabupaten Biak itu kan nomor 2 tertinggi ya untuk pasien ODGJ dari pendataan terakhir, yang pertama kan Jayapura ya, kayak gitu. Jadi seperti kemarin pada saat kita turun itu memastikan diagnosis pasien, kemudian melakukan konfirmasi untuk diagnosis ya, dan juga transfer knowledge ke dokter umum gitu. Ini kan penguatan sistem ya, sistem pelayanan kepada pasien jiwa, karena pasien jiwa itu dia pasien kronis gitu. Gangguan jiwa itu bersifat kronis karena ada faktor biopsikososial spiritual. Biologi maksudnya ada faktor genetik di situ, atau masalah pada saat perkembangan otak, kemudian psikologi pola asuh, kan seperti itu.
1: Dikatakan selama pelaksanaan pelayanan, tim menemukan sebagian besar pasien mengalami gangguan jiwa berat. Namun demikian, Dr. Gledi mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan primer juga perlu memperkuat deteksi dini terhadap gangguan mental ringan hingga sedang, terutama depresi, gangguan kecemasan, serta berbagai bentuk adiksi. Dr. Gledi berharap pemerintah bisa terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di Papua, termasuk menghadirkan dokter spesialis hingga ke daerah-daerah, memperluas jejaring pelayanan, menjamin ketersediaan obat, serta membangun rumah singgah bagi pasien yang tidak memperoleh dukungan keluarga selama menjalani pengobatan. Dengan penguatan layanan tersebut, diharapkan pasien dengan gangguan jiwa dapat memperoleh pengobatan berkelanjutan, mencegah kekambuhan, serta kembali dapat menjalankan fungsi sosial dan produktivitasnya di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait hasil penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026-2027 melalui kegiatan ruang publik Torang Tanya Wali Kota Jawab yang digelar Senin. Sejumlah orang tua mendatangi forum tersebut untuk meminta solusi karena anak mereka belum diterima di sekolah negeri pilihan. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan seluruh laporan masyarakat telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pihak sekolah dan dinas terkait. Pemerintah meminta seluruh orang tua melengkapi dokumen pendaftaran dan identitas untuk dilakukan verifikasi sesuai jalur penerimaan baik afirmasi, prestasi maupun zonasi. Menurut Rustan, sebagian besar calon siswa tidak lolos karena sistem seleksi, sehingga pemerintah akan menelusuri penyebabnya, termasuk kemungkinan keterbatasan kuota maupun persoalan administrasi. Pemerintah Kota Jayapura juga menegaskan bahwa pendaftaran di sekolah negeri tidak dipungut biaya dan seluruh proses dilakukan secara daring sesuai jalur yang berlaku. Selain itu, pemerintah memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak memperoleh pendidikan. Pemerintah juga akan membantu penyediaan sebagian perlengkapan sekolah bagi siswa baru serta berkoordinasi dengan sekolah swasta untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. PT Jamkrida Papua membukukan laba sekitar 2 miliar rupiah pada semester pertama 2026. Capaian ini sesuai target perusahaan dan menjadi modal untuk mengejar laba 2,7 miliar rupiah hingga akhir tahun. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: PT Jamkrida Papua membukukan laba sekitar 2 miliar hingga semester pertama 2026. Capaian tersebut sesuai target dalam rencana bisnis perusahaan tahun 2026. Direktur Utama PT Jamkrida Papua Desti Pongsikabe mengatakan perseroan menargetkan laba sebesar 2,7 miliar hingga akhir tahun. Manajemen optimistis target tersebut dapat tercapai meski perekonomian sedang melambat.
5: Sesuai target dan rencana bisnis 2026, yang barusan dilakukan, di mana target kita pencapaian laba di 2,7. Manajemen PT Jamkrida sangat optimis untuk target itu bisa tercapai sampai di akhir tahun. Nah, PT Jamkrida Papua sangat optimis karena fondasi daripada PT Jamkrida Papua sangat kuat. Proyeksi-proyeksi keuangan yang selama ini telah dihitung dan diukur 99% tercapai karena fondasinya dan motivasi kerja daripada pegawai sangat-sangat kuat, kemudian ditambah dengan pengalaman.
4: Ia menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko turut menjadi modal menghadapi tantangan usaha. Hal itu tercermin dari hasil simulasi tingkat kesehatan perusahaan yang mencapai sekitar 77,7%. Capaian tersebut pun berada di atas batas minimal yang dipersyaratkan. Desti menambahkan kondisi fiskal yang terbatas justru menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Penguatan sumber daya manusia, sistem kerja, dan kekompakan tim diyakini mampu mendorong pencapaian target laba hingga akhir tahun. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 5 orang mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di lapangan Alun-Alun Kabupaten Puncak Jaya. Kelima mantan anggota TPNPB OPM tersebut, masing-masing atas nama Bongkar Tabuni, Gonis Walia, Bebison Walia, Teku Kaguya, dan Yulison Walia. Prosesi ikrar menjadi simbol komitmen mereka untuk meninggalkan konflik dan kembali menjalani kehidupan damai bersama masyarakat. Sebelum pelaksanaan ikrar, para peserta menjalani pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan dengan geladi dan persiapan akhir guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Prosesi diawali pembacaan ikrar setia kepada NKRI dari kelima mantan anggota TPNPB OPM, dilanjutkan dengan penanda tanganan naskah ikrar dan penciuman bendera merah putih sebagai simbol komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Satgas Yonif 613 Raja Alam Letkol Infantri Alim Syahadi mengatakan, momentum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat rekonsiliasi dan persaudaraan di Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah dan aparat keamanan menilai perdamaian yang dibangun melalui kesadaran dan kebersamaan merupakan pondasi penting untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Kondisi geografis dan cuaca masih menjadi tantangan utama dalam pendistribusian vaksin hingga ke posyandu di berbagai wilayah Papua. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua, Beri Wopari, mengatakan vaksin memerlukan penanganan khusus selama proses pengiriman karena harus tetap berada dalam rantai dingin agar kualitasnya terjaga. Menurutnya, jarak antar daerah yang berjauhan, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan sarana transportasi kerap menyebabkan distribusi vaksin mengalami keterlambatan. Karena itu, pengiriman vaksin harus menjadi prioritas disertai perencanaan kebutuhan yang tepat sesuai jumlah sasaran imunisasi di setiap wilayah. Beri menambahkan, pencatatan dan pelaporan logistik juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan vaksin. Pemerintah terus berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut agar pelayanan imunisasi dapat menjangkau seluruh anak di Papua secara optimal. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Kemenpora mengembalikan siswa asal Papua yang telah menyelesaikan 3 tahun pendidikan di Sentra Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia kepada NPCI Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Frans Marcelino Doyapo, atlet disabilitas berbakat asal Papua, sukses menyelesaikan program pembinaan intensif selama 3 tahun di Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas SKODI Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia. Saat penyerahan, kelulusan ini menjadi momentum penting bagi keberlanjutan karir olahraga untuk menembus persaingan di kancah internasional setelah sebelumnya berhasil mendominasi kejuaraan nasional. Hal itu disampaikan perwakilan asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Wagyu kepada media di Jayapura baru-baru ini.
2: Dari tiap penerimaan sampai sekarang itu sekitar 3 tahun, ya alhamdulillah semua berjalan lancar dan juga prestasinya sudah mulai nampak. Kemarin bisa menyabet medali emas di Papua Harbernas, 2 emas, sudah sangat tercapai.

0: akan lulus dari kami, tapi kami tidak akan lepas. Kita tetap akan pantau terus perkembangan Frans. Untuk prestasi-prestasi kan kita pasti akan tetap pantau dan kita tunggu prestasi dari Frans.
1: Sementara Ketua Umum NPCI Provinsi Papua, Haji J. Kusuma memberikan apresiasi sekaligus menaruh harapan besar bagi masa depan pembinaan atlet disabilitas nasional. Dikatakan bahwa Frans sebagai salah satu aset olahraga terbaik NPCI Papua yang telah teruji kemampuannya dalam menyumbangkan medali.
2: Lebih tajam lagi dan bisa menyumbangkan medali nantinya untuk NPCI di event-event kegiatan nasional maupun internasional ya. Seperti itu. Saya memberikan apresiasi kepada Kemenpora dalam hal ini bisa mengantarkan atlet kita kembali ke Papua. Nah, ini suatu hal yang baru pertama kali terjadi sebenarnya. Dulu kita punya atlet Skodi juga, ya pulang sendiri-sendiri gitu. Tapi sekarang ini bukan main perhatian pemerintah, ya mengantarkan atlet kita, Frans Masrino Yapo, kembali ke Papua, ke NPCI Papua, dan NPCI Papua melanjutkan penyerahan atlet atau juga siswa kita ini ke orang tuanya ya. Ya, pesan saya supaya Frans Marcelino Yapo ini bisa lebih menjaga performanya dia, karena untuk ke depan kita pasti akan membina kembali dan akan terus berprestasi di masa-masa yang akan datang.
1: Meskipun Frans telah resmi dinyatakan lulus, Skodi menegaskan komitmennya untuk tidak melepaskan pengawasan melalui kerjasama dengan Kemenpora serta NPCI Indonesia untuk pemantauan terhadap kondisi fisik, perkembangan performa bagi mereka yang nantinya masuk ke Pelatda dan Pelatnas Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 15:29 waktu Indonesia Timur. Selepas beragam informasi sudah dihadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua yang sekaligus melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda di day part yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Jika Anda ketinggalan informasinya, Anda bisa tonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Berita Lintas Tanah Papua hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Dan saudara pendengar, selanjutnya seperti biasanya setiap hari Selasa sore pukul 15:30 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, akan kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti ada rekan host, ada Isan Tarore dan Seliana Jamil, dan bintang tamunya untuk edisi hari ini yaitu ada Danzo, Lucy Wilar dan Bari Likumahua. Kita bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional 100% Indonesia sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Voodoo ya. Oke. Okay.
1: Iya, Voodoo. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan?
1: Banget. Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul, hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan gitu, lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Yes. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita. Betul. Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu, betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas. Kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin ya salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih ini Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini, terus ternyata betah.
0: Aduh.
1: salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap, ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Ah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya iya iya iya iya iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke. Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh nah, di-spill mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba ya, cocok nih sama Sopi," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Okay. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Gak.
2: Itu.
1: Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Itu, tapi bahasa Inggris juga maksudnya.
1: Oh, okay. Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Okay. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah itu ciptaan lagu Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya?
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, Adult Oriented Rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar?
2: Belum meledak, malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah
2: jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu ada di sih, eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, alat gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Langsung gitu. Ada
2: Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya. Kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku ya.
0: Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya ya, Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke ada Bang Dan.
0: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya
0: 3 atau 13 sih. Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912 ya. Udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya. Bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Sally. Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
1: Sally,
3: bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Yeah. Betul.
1: Mau tanya
3: tiga
1: apa
3: jagoan
1: ini?
3: Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada nge-rock juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada 3 orang memang hari ini gitu.
3: Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Sally.
0: Halo. Bang
3: Isan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Langsung dadah,
0: bye-bye. Terima kasih Bu Ana.
1: Seru
0: ada
1: sekali.
0: Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danso. Belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
0: Belum. Ini baru sama gabung. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, ini kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benny Jo.
2: Ini Bang Benny bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Bang Benny Jo dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini ada, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa? Yo, rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab, Bung Ikan, salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih, wassalamualaikum. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benny Jo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan kalau
1: yang
0: tadi dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja ya? Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
1: Ya,
2: itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuman ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan
1: ada
2: aja lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu, paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi, kuliner,
0: menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow livingnya di
1: Jogja ya, definisi di Jogja ya Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya betul. Kaliurang.
1: Aduh, enak banget, adem.
2: Nah itulah, Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironis, ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Benar.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya, kayak gitu.
1: Betul, so living banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan Bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Joni. Iya. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya,
1: juga jazz?
2: Pop, rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Iya.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Oh orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless. Yeah.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang
1: Benny,
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih, punya kesulitan sendiri. Jadi
1: pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: itu ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus, tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan udah gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang ya, Danizo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Voodoo ya.
0: Iya, X-Voodoo. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa ini.
0: Rame banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, telalang tulung tulung telalang
0: tulung. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke. Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Ya, Cik Guria, radionya bisa dikecilkan ya? Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Terima kasih Cik Guria cantik. Ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih dikenal lagi apa namanya yang berdan apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza X-Voodoo.
0: Oh, oke. Okay.
3: Danza ya, Danza namanya sudah jadinya.
1: Kalau Danza nanti mobil
3: halo,
1: loh.
3: Salam kenal Kakak. Kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
1: Heeh.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar enggak kakak
1: iya dong, iya dong. Antri ya, Cik Guria harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya nih presenter 2 ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza. Danza, saya mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau enggak salah ya? Menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh? Ada enggak gitu? Boleh tahu
1: jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Okay. Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan
3: ya? Nah itu saja buat kakak Danzo. Okay. Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Kalau gitu.
3: Makasih banyak
0: Cik Guria.
3: Ya, makasih banyak buat kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya. Bye.
1: Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang ada. Danzo kita sapa lagi ya. Ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu. Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya Ayu ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya. Sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari

0: daerah di Palbatu. Palbatu di Tebet juga sering, karena sekolah saya juga di Tebet.
1: Baiklah.
2: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
0: Saya Jakarta lah.
2: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
0: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
2: Oke. Nonot bini ya Mas ya.
0: gara-gara pandemi kemarin.
2: Benar.
1: Itu ya.
2: Oke lah kalau begitu.
1: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Kita lanjut kali ya.
0: Kalau show aja sih baru kemarin pulang. Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
2: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang Danzo itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
0: Ada di IG. Ada di IG, ada di TikTok ada, di FB juga ada.
2: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya Bang?
0: Pasti ada info.
2: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Gitulah kira-kira.
1: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
2: 90-an banget.
1: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
0: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
2: Banget lagi.
0: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misalnya gitu loh. Emang benar banyak banget sekarang ini.
2: Oke.
1: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke. Halo Bu Dinda.
2: Halo Teh Dinda.
3: Ya, halo.
1: Halo.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
1: Halo.
2: Halo Teh Dinda. Apa kabar Teh Dinda?
3: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Teh.
3: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Teteh.
3: Bawa apa dari Jogja?
2: Bawa Bang Danzo.
3: Bang Danzo, selamat sore.
2: Iya.
3: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
2: Oke.
3: Bung Danzonya dengar kan?
2: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
3: Jadi Teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
2: Please Like Paradise.
3: Okay. Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
2: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
1: Udah bukan bule.
3: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
2: Iya, oke.
3: Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
2: Yang mana? Yang baru.
3: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
1: Tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
2: If
1: ya?
2: If I Could Be ya?
1: Apa?
2: If I Could Be.
3: If I could be.
2: Yes.
3: Oke, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke. Itu saja ya. Tadinda.
3: Sepertinya iya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Voodoo?
1: Oke, terima kasih.

0: Bukan tuh, karena Fudu, lagu Fudu, mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan teteh, kita satu angkatan ya teh ya.
0: Sepertinya gak jauh kali.
2: Baiklah.
0: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke. Berarti berarti teteh angkatannya Fudu atau Nicky Astria?
0: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
2: Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Tete Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Tete, makasih.
2: Oke, Tete Dinda.
0: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
2: Oke, terima kasih.
1: Thank you, Tete.
0: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Makasih Teh.
0: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Amin, Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
2: Terima kasih. Bye-bye.
1: Dah. Okay. Luar biasa lo Teh Dinda, itu pertanyaannya tuh Bang Danzo, gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya
2: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
3: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my
2: lover, baby. Sayang nggak ke studio langsung
1: iya
2: ya?
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
2: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
2: Iya gak sih?
3: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan? R&B jatuhnya nih, pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
3: Ada Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
2: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
2: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
1: selalu, amin.
2: Betul.
1: Allahumma amin. Sama-sama.
2: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
1: If I Could Be, ya jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Bener ya Bang ya?
3: Ya, terima kasih.
2: Thank you, Bang Danzo.
1: Gitu. Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
2: Yo, thank you, bye bye. Ya Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Yeah.

0: nih.
1: 100% Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, balik lagi ya.
1: Kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
0: Betul.
1: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya. Iksan,
0: karena
1: ya,
0: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
1: bisa
0: bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu.
1: Betul.
0: Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
1: Iya.
0: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
1: Okay.
0: Sambil kita
1: ngobrol-ngobrol ya.
0: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
1: Halo Mbak Lucy.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Siang, baik, baik.
0: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
1: Wah, kan ketebak kan? Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya, Mbak Lucy,
0: betul
1: ya.
0: Banget.
1: Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
0: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
0: Oh, 1 sampai 17 tahunnya. Agustus. Oke, ya, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
0: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
0: Oh, tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
0: Oh.
2: Ya, karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya. In studio festival.
0: Okay.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
0: Okay.
2: Karena nanti akan naikkan di Spotify langsung.
0: Langsung diproduksi ya?
1: Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya, mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
0: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
0: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
0: Oke, nice
1: keren
0: banget.
1: Ya?
0: Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena
0: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
0: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit gak, Mas?
0: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
0: Boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester-jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu, coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival nggak? Gitu.
0: Boleh tahu nggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin, dari Bandung, dia pianis.
0: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
1: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
0: Oh iya. Salah satu dedengkot itu ya. Terus
2: kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
0: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
0: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
0: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
1: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
0: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan, kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya, hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
1: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
0: Oke oke oke oke oke oke oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
0: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
0: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
1: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
0: Iya, Mbak Lucy, terima kasih.
1: Di 100% Indonesia Nasional.
0: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
1: Mbak
0: Lucy.
1: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
1: Okay.
0: So, sama-sama sekali lagi, sukses buat sukses Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Villar. Thank you, Mbak.
1: Thank you, Mbak Lucy.
0: Okay, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
1: Betul
0: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
1: Betul banget.
0: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
1: Betul banget.
0: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa, tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
1: Iya,
0: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
1: Terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Yes, aku Isan Tarore
1: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dadah. Dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saudara pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kami hadirkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang setiap hari Selasa kami hadirkan. Kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti kita bisa dengarkan lagi kisah-kisah inspiratif lainnya dari bintang tamu yang setiap hari Selasa untuk berjaringan nasional akan dihadirkan tentunya, dan akan kembali kami relay setiap hari Selasa ya, dalam siaran berjaringan nasional 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kami relay siarannya. Dan saat ini sudah pukul 17:07 waktu Indonesia Timur. Pendengar, lagu-lagu hiburan pilihan kami hadirkan. Kita jelang bersama juga nanti pada pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, akan kami gantikan dengan senandung-senandung religi Islami. Sebelum nanti juga turut kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Selamat sore untuk Anda semuanya. Dengan cuaca yang habis hujan, jadi masih agak mendung. Semoga suasana hati Anda tidak semendung cuaca sore hari ini. Yang sudah menjalani aktivitas kerjanya seharian ini, rasa lelah, capek, letih, itu sangat manusiawi. Tetapi semoga ketika nanti Anda pulang, kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga tercinta, perlahan rasa capek, lelah itu mudah-mudahan juga ikut sirna ya, tergantikan dengan momen kebahagiaan yang kalau sudah lihat wajah orang-orang rumah itu, bawaannya semuanya langsung tidak terasa lagi, rasa lelah, rasa letih, udah gak tahu kemana lagi katanya ya, karena saking bahagianya sudah ketemu lagi sama keluarga. Kami di sini akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan. Kita jelang, saudara pendengar, pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan senandung-senandung religi islami dan kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib hari ini pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Sudah dengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Mbrida. Untuk kebersamaan kita di malam hari ini sampai jam pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi 30 Juni 2026, kita akan lewati sepanjang malam hari nanti sampai jam pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh tim operator yang menemani kebersamaan kita sampai tutup siaran nanti. Program-program acara ternyata kami yang hadir. Untuk kebersamaan kita di malam hari ini akan kami persembahkan untuk Anda. Di antaranya, saudara, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Berita Gema Papua dari Korwil 1 Papua dengan pelaksana RRI Merauke. Kemudian selepas itu, kita masuk pada Mimbar Hindu dan Nuansa Lagu-Lagu Hindu. Ada pula informasi-informasi sampai jam pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur, yang mana sebelumnya Warta Berita dari Pro3 Jakarta akan kita simak pada pukul 21. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori dan Lagu akan hadir pada pukul 21.30 menit sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita masuk pada jazz musik pada pukul 23 sampai tutup siaran nanti sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat berjumpa kembali dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi.

Piala Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

mengisi kita, nikmati suasana malam dengan satu persembahan dari Robset dengan Almost Unreal. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang saat ini tengah OTW sambil memantau siaran kami, Anda yang sedang menikmati suasana malam bersama keluarga di teras, bahkan juga di tempat usaha Anda yang memang radio masih menjadi salah satu bagian dari usaha Anda dan aktivitas Anda. Terima kasih saudara pendengar, kalaupun sampai saat ini Anda masih terus memantau siaran kami dengan frekuensi kesenangan kita 96, 97,6, 93,55 dan 100 MHz.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya, kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Oh, minta maaf, jam 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Merauke untuk menyiarkan jalannya Gema Papua, berita-berita Sekorwil Nusantara 1 Papua. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, melansir dari jobinfootball.com, mayoritas pemain sepak bola profesional memutuskan untuk gantung sepatu kisaran usia 33 sampai 35 tahun. Rata-rata pemain sepak bola dunia mengakhiri karir profesional mereka di usia yang tergolong masih sangat muda. Faktor kebugaran fisik dan tuntutan kompetisi yang tinggi menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Posisi bermain di lapangan ternyata sangat mempengaruhi durasi karir seorang atlet di dunia sepak bola. Penjaga gawang biasanya memiliki umur karir lebih panjang dibandingkan pemain yang berposisi sebagai penyerang. Kondisi fisik pemain depan lebih cepat menurun karena intensitas sprint tinggi yang melelahkan otot. Sebaliknya, kiper tidak banyak melakukan lari jarak jauh hingga fisiknya jauh lebih awet. Kemajuan ilmu olahraga modern saat ini turut membantu memperpanjang masa bakti para pemain di lapangan, nutrisi yang teratur dan perawatan medis yang canggih membuat mereka mampu bersaing hingga di usia tua. Beberapa pemain bintang seperti Lionel Messi bahkan sanggup menjaga performa terbaiknya. Performa tersebut dibutuhkan karena disiplin yang tinggi dapat menunda masa pensiun seorang atlet profesional. Persiapan mental pasca karir yang juga menjadi fokus utama bagi para pemain yang mendekati usia pensiun. Transisi kehidupan dari lapangan hijau menuju ke masa purna tugas memerlukan adaptasi yang sangat matang. Baik pendengar, itu dia satu informasi yang kami rilis dari rri.co.id.

Saudara pendengar, kami masih terus menghubungkan siaran kami dalam Warta Berita Gema Papua yang sampai saat ini belum tersambung bersama RRI Merauke. Dalam Warta Berita Gema Papua tepat pukul 19 waktu Indonesia.

Saudara pendengar, kelihatannya warta berita Gema Papua dari RRI Merauke tidak berlangsung, sehingga tidak bisa kami relay untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sudah pukul 19 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, kita segera masuk pada mimbar Hindu untuk edisi malam hari ini. Dengan hadirnya nuansa religi dalam senandung pujian Hindu, tetapi juga ada mimbar Hindu yang akan segera kita ikuti pada beberapa saat ke depan. Makna Hari Raya Galungan disampaikan oleh Bapak Didik Widya Putra.

swastiastu. Om aiknamastu namo sidam. Pendengar yang budiman dan umat sedharma yang berbahagia, puja dan puji syukur patut kiranya kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas anugerahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dalam keadaan sehat, penuh kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin. Pada kesempatan yang berbahagia pula ini, izinkanlah saya menyampaikan Mimbar Agama Hindu dengan tema atau judul Makna Hari Raya Galungan. Pendengar yang budiman dan umat sedharma yang berbahagia, tahun ini umat Hindu akan merayakan Hari Raya Galungan. Tepatnya besok pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Hari Raya Galungan dimaknai sebagai kemenangan Dharma, atau sering kita sebut kebaikan, melawan Adharma, atau yang sering kita sebut dengan keburukan, yang mana adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapatkan pikiran dan pendirian yang terang dan cemerlang. Makna galungan di dalam lontar Sundari Gama dijelaskan Buddha Kliwon Dungulan. Ngaran galungan patitis ingkang janyana samadi galang apadang maring lesna sarwa biapaning idep, yang memiliki arti bahwa hari Rabu Kliwon Dungulan namanya galungan. Arahkan bersatunya rohani supaya mendapat pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang sedharma, jadi inti galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah yang merupakan wujud Dharma dalam diri kita. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu adalah wujud Adharma atau keburukan. Dari konsepsi lontar Sundari Gama inilah didapatkan kesimpulan bahwa hakikat galungan adalah merayakan menangnya Dharma melawan Adharma. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, Hari Raya Galungan juga dapat diartikan Pawedalan Jagat atau Oton Gumi. Tidak berarti bahwa gumi atau jagat ini lahir pada hari Buddha Kliwon Dungulan, melainkan hari itulah yang ditetapkan agar umat Hindu menghaturkan
Maha Sukmanan Sukmaning hidupnya kehadapan ide Sang Yang Widiwasa atas terciptanya dunia serta segala isinya. Pada hari itulah umat bersyukur atas karunia ide Sang Yang Widiwasa yang telah berkenan menciptakan segala galanya di dunia ini. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, selain itu juga Hari Raya Galungan merupakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Ini diartikan bahwa bagaimana kita melawan keegoisan, hawa nafsu, dan sifat buruk dalam diri kita sendiri yang sering kita istilahkan dalam ajaran agama Hindu adalah satribu. Hawa nafsu dalam diri yang dikenal dengan sebutan lain yaitu kala tiga, yang artinya kala amang kurat, kala dungulan, dan kala galungan. Dari kala-kala tersebut dapat diartikan yang pertama adalah kala amang kurat, yaitu hawa nafsu yang selalu ingin menguasai segala keinginan secara batiniah dan memerintah bila tidak terkendali akan menjadi serakah untuk mempertahankan kekuasaan meski menyimpang dari kebenaran. Yang kedua adalah kala dungulan, yakni segala nafsu untuk mengalahkan semua yang dikuasai oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu kala galungan, yang berarti nafsu untuk menang dengan berbagai dalih dan cara yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, pada saat galungan inilah kita menyatukan kekuatan rohani agar bisa mendapat pikiran dan pendirian yang terang, yaitu dengan usaha untuk menenangkan diri dari ego. Dengan bersatunya rohani dan pikiran yang terang, maka wujud Dharma di dalam diri kita akan nampak dan terwujud dengan nyata. Perayaan Hari Raya Galungan mengandung makna yang sangat luas, bagaimana kita mengucapkan rasa syukur sebagai umat Hindu atas segala karunia yang telah diberikan oleh Sang Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar dan umat Hindu yang berbahagia, hal ini harus kita buktikan di masa-masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, bagaimana kita merayakan Hari Raya Galungan dengan tetap menjunjung tinggi dan menjalankan perintah dari Guru Wisesa. Yang dimaksud Guru Wisesa adalah guru pemerintah yang telah memberikan arahan untuk senantiasa kita melaksanakan protokol kesehatan, yaitu sering kita sebut 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dari sinilah, jika kita mampu, tentunya kita telah membuktikan kemenangan Dharma di dalam memenangkan situasi pandemik ini. Dan pada akhirnya kita diberikan kesehatan dan kerahayuan bersama. Pendengar dan umat Hindu yang berbahagia, oleh karena itu di Hari Raya Galungan ini saya atas nama pribadi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan
Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan janganlah kita terlena di masa-masa pandemi ini. Mari kita sebaiknya tetap ingat kepada Sang Pencipta, mengagungkan Sang Guru sejati. Hal ini ibarat hidup tanpa guru sama dengan hidup tanpa panutan. Dengan adanya guru, kita bisa mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tanpa guru, kita bisa kehilangan arah dari tujuan semula, sehingga tindakan kita bisa jadi salah arah. Untuk itu, demikian mimbar agama Hindu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kerahayuan. Akhirnya, dengan ucapan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami

0: Taman Jeda.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender.
1: Di Pro

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa.
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 151 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila

0: seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, wakaf sabut jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari Gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest
1: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana.

0: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
2: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
3: Bahasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun pes Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
2: Ya, itulah.
3: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Saudara pendengar Pasto dengan Aku Pasti Kembali menyantarkan kita pendengar pada pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan masuk pada ruang rindu, dan Anda bisa bergabung bersama kami di

Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Iya, tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Oh, jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi ada sampingnya, Pak.
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin. Bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar, anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya, Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan, setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia. Kita masuk ke pendengar pada ruang rindu. Silakan Anda bisa merequest lagu sesuai dengan apa yang menjadi pilihan Anda. Nanti Mbak Ida akan carikan ya sesuai dengan apa yang Anda mau. Silakan di 536386 dalam ruang rindu.

Saudara pendengar, masih dalam persembahan Ruang Rindu, Ernie Johan dengan Milana baru saja kami hadirkan. Selepas Ernie Johan, saudara ada melodi dalam lagu yang mau gabung. Ayo, Anda bisa request sesuai dengan apa yang ada di benak Anda. Artinya sesuai dengan selera masing-masing ya. Nanti kami akan carikan untuk di

0: perjalanan kami, saudara. Anda mau bergabung bersama Mbak Ida, silakan di 536386. Halo, selamat malam. Halo.
1: Aku di sini.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, Luna, selamat malam.
2: Jadi ya, Kak.
0: Luna mau request lagu apa?
2: Ya.
0: Mau request lagu apa? Mau pesan lagu apa?
2: Pesan lagunya Deloid, judulnya Curi-Curi Hatiku.
0: Curi-Curi Hati?
2: Iya.
0: Oke,
2: nanti curi hati gitu, curi waktu sekarang.
0: Nanti Mbak Dewi putar.
2: Selamat malam.
0: Oke.

0: Alasan pelanggan existing bertahan lama di Jagon Hosting itu jelas, konsistensi. Dan konsistensi itu kami bangun lewat Jagon Hosting.
1: Oke, saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih di sini di ajang Ruang Rindu yang mau gabung lagi bersama Mbak Dea di 536386. Selepas tadi Deloitte dari miliknya curi-curi dari Deloitte. Silakan 536386. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Ida.
1: Malam Kakak Ivan.
2: Iya.
1: Kakak Ivan, lagu apa?
2: Malam ini saya request lagu dari Indonesian Voices.
1: Indonesia?
2: Indonesian Voices, judulnya Rumah Kita.
1: Rumah Kita.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke, Mbak Ida, terima kasih.
1: Kakak Ivan. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita. Benar, rumah yang paling damai adalah rumah kita.

Indonesian Voice, saudara sudah menghibur kita dengan rumah kita spesial buat kakak Irfan Diwana. Silakan yang mau bergabung sebelum kita usahakan ruang rindu untuk edisi malam ini di 5363 Tanah 6 5363 Tanah 6 buat yang

sudah dipersembahkan. Iya, saudara pendengar, persembahan jazz music sudah menemani kebersamaan kita selama satu jam kurang. Dan dengan demikian, kami akan segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, saudara, untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin dari

sudah terbayar dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada 5 pagi waktu Indonesia Timur. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyam dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Kita bertemu lagi, kita bersua lagi di suasana pagi hari ini. Di awal rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, pendengar, untuk edisi penyiaran hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Kembali hadir menyapa Anda melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kembali pula menjumpai Anda, menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses pula melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah bangun pagi hari ini. Kami yang bertugas di suasana pagi hari ini di day part yang pertama terhitung mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga berlanjut di day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas, saya Rahma, dan standby ada rekan teknik Bung Manuel Sawaki. Kami bertugas mengantarkan satu demi satu rangkaian program-program siaran kami yang akan menemani Anda mulai pagi hari ini. Anda membuka mata, Anda memulai kembali segala aktivitas Anda yang diawali dengan berbagai persiapan dari rumah Anda masing-masing. Kami hadir dengan rangkaian program-program siaran kami, siap mengantarkan Anda ketika nanti Anda dalam perjalanan hingga Anda tiba di tempat aktivitas Anda. Apa kabar Anda hari ini, saudara pendengar? Harapan kami jumpai Anda semuanya. Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Tidurnya nyenyak semalam, semoga pulas ya semalam tidurnya, mimpinya mimpi yang indah. Pagi hari ini bangun dengan tubuh yang segar bugar, tetapi jangan lupa mengucap syukur untuk memulai kembali segala aktivitas Anda diawali dengan berdoa. Jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Kita masih diberikan nikmat tubuh yang sehat, segar bugar. Kita masih diberikan nikmat waktu, kesempatan untuk memulai kembali segala aktivitas kita dan bisa kembali dipertemukan dengan orang-orang yang begitu kita cintai. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang bahkan sudah memulai aktivitasnya sejak semalam, yang piket malam, yang dinas malam, yang tugas malam, yang jaga malam sampai dengan pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga sisa aktivitasnya dapat dijalani dengan sebaik mungkin. Anda nanti bisa beristirahat, bisa kembali pulang, dan yang terpenting juga bisa nanti berkumpul bersama keluarga tercinta kembali. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah memulai segala aktivitas pagi hari ini. Kami menyapa Anda untuk semuanya dimanapun Anda berada, yang sampai saat ini kami hadir kembali menyapa Anda. Anda sudah bersiap-siap untuk memulai segala rangkaian rutinitas Anda. Kami hadirkan nanti beberapa persembahan tembang-tembang religi Buddha bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada, dan sekaligus pula mengawali rangkaian program-program siaran kami bagi Anda seluruh umat Buddha. Nanti akan dihadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Buddha. Kami rangkaikan dengan persembahan tembang-tembang religi Buddha yang mengantarkan kita sampai nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadir dengan beragam informasi aktual, saudara pendengar. Dalam penyampaian warta berita Fajar Papua hadir pukul 6 pagi hingga jelang kurang lebih hingga nanti pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi juga akan terus mewarnai kebersamaan kami dengan Anda pagi hari ini. Jika nanti ada update informasi terkait arus lalu lintas ya, juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam siaran patroli udara. Tetapi berhubung hari ini tanggal 1 Juli dan merupakan HUT Bhayangkara,
Jadi kita akan lihat kondisinya ya, apakah rekan-rekan dari Ditlantas Polda Papua akan hadir. Kalaupun tidak karena giat upacara dan sebagainya, berarti dalam siaran patroli udara akan kami isi dengan beragam informasi dalam gelaran program acara News Magazine, yang nanti ragam informasinya kami lansir pendengar dari portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Mengantarkan kita sampai nanti jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, berbagai informasi juga akan terus mewarnai tugas kami menemani Anda hingga nanti pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung nanti bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Lagu-lagu hiburan pilihan, beragam informasi dalam ruang pengumuman juga akan terus mewarnai kebersamaan kami dengan Anda, juga akan terus menyemangati segala aktivitas yang akan kembali Anda lakukan sampai nanti kita jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya juga setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat akan kami hadirkan kembali gelaran program acara Halo RRI. Nanti Anda boleh bergabung dalam gelaran program acara ini untuk menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Nanti bisa disampaikan dalam gelaran program acara Halo RRI yang nanti dihadirkan sekitar pukul 9 pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur melalui line telepon kami di 0967536386. Dan sebelumnya juga nanti ada dialog siaran tunda podcast dari LKBN Antara yang nanti dihadirkan dengan mengangkat topik PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital, yang nanti akan menghadirkan sebagai narasumber itu Nazar Patria selaku Wakil Menteri Komdigi. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, saudara pendengar, kami hadir dengan gelaran dialog interaktif Jaksa Menyapa yang juga rutin kami hadirkan setiap hari Rabu, dan untuk edisi hari ini nanti mengangkat topik tentang kewenangan kejaksaan dalam perkara koneksitas. Nanti juga Anda bisa bergabung bertanya terkait topik yang diangkat untuk pagi hari ini seperti biasanya melalui line telepon kami di 0967536386. Sampai nanti dialog tersebut berlangsung hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, dan itu merupakan program acara kami, persembahan terakhir kami di depart yang pertama hingga depart yang kedua sebelum nanti kami akhiri rangkaian tugas kami hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah rangkaian program-program siaran kami yang siap kami hadirkan menemani Anda di suasana pagi hari ini. Untuk kebersamaan kita di depart yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi hingga depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli awal bulan ya, tanggal 1 Juli 2026, dan saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kami hadirkan mutiara pagi, renungan pagi agama Buddha, kami hantarkan terlebih dahulu satu persembahan tembang religi Buddha ke ruang dengar Anda bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar, kami hadirkan spesial untuk

saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Demikian satu persembahan tembang religi Buddha sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Buddha, edisi hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan selepas ini kami rangkaikan kembali dengan persembahan tembang-tembang religi Buddha sembari kita jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Buddha. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Soti Hotu Namo Buddhaya. Mari kita mengambil sikap Panjali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Saudara pendengar yang berbahagia, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Agama Buddha. Teriring doa semoga selalu sehat, dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas segala anugerah dan lindungannya lah pada kita semua. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada Renungan Agama Buddha kali ini, kami akan sampaikan tentang metta, cinta kasih yang universal. Metta adalah cinta kasih yang tulus, tanpa pamrih, dan tanpa syarat. Ia tidak memilih-milih, ia tidak terbatas, hanya untuk mereka yang menyenangkan. Tetapi mencakup semua makhluk, bahkan mereka yang pernah menyakiti kita. Dalam Dhammapada dikatakan, kebencian tidak akan pernah berakhir oleh kebencian, tapi hanya oleh cinta kasihlah kebencian itu akan berakhir. Hari ini, mari kita latih metta dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Ketika hati kita dipenuhi cinta kasih, kita menjadi damai, dunia di sekitar kita ikut menjadi tenang. Latihan sederhana, saya mengembangkan cinta kasih untuk diri sendiri. Saya mengembangkan cinta kasih untuk semua makhluk. Hal inilah yang terus kita kembangkan dalam batin kita setiap harinya. Demikianlah renungan agama Buddha. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti Hotu Namo Buddhaya.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

2007 akhir, di mana saat itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya, di mana saat itu kedua orang tua saya harus meninggal dalam jangka waktu selisih 40 hari, dan saya masih bisa bersyukur karena saya masih bisa mengenal damai dari Sang Buddha, hingga saya bisa menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal, hingga saya tetap bisa menjalani kehidupan saya dengan penuh ketenangan.

0: Waktunya kentongan.
1: Aduh, cuaca ini bagaimana, Kak? Bikin setengah mati sekali.
2: Marice, kok kenapa? Sakit?
1: Ronaldo, Tara tahu ini. Cuaca ini bikin saya menderita sudah.
2: Aduh, memang cuaca sekarang ini terlalu jelas.
1: Itu sudah.
2: Masih pagi saja, supanas picai. Baru tiba-tiba hujan turun. Macam terlalu jelas, Kak.
1: Itu sudah, Ronaldo. Kita orang ini hampir satu rumah semua sakit, Teh.
2: Wah, iya, Kak.
1: Yo, gara-gara cuaca ini.
3: What?
1: Baru saya lihat kok sehat-sehat saja,
2: Oh, iya, toh. Saya ini sehat terus. Karena saya selalu jaga kesehatan, jaga saya pola hidup sehat.
1: Maksudnya, Mbak Ronaldo, jelaskan dulu,
2: Kau dengar ya, Marice. Saya kasih tahu beberapa tips menjaga kesehatan di cuaca ekstrim begini. Kau dengar ya?
1: Yo, Mbak, saya dengar ini.
2: Rajin konsumsi buah dan sayur, konsumsi protein, jangan lupa olahraga, kendalikan kopus stres, jaga kebersihan, istirahat yang cukup, jangan tidur lat-lat. Terus konsumsi suplemen kesehatan, jangan lupa banyak minum air putih.
1: Begitu kah?
2: Begitu, dijamin. Kok sehat macam saya ini? Mau hujan kah, mau panas kah, lewat.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan all informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan tembang-tembang religi Buddha yang sudah dihadirkan dan sekaligus juga sudah kami hantarkan mutiara pagi, renungan pagi Buddha untuk kebersamaan kita di suasana pagi hari ini, mengawali pula rangkaian tugas kami menemani Anda di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Mengantarkan kita pendengar, kini sudah pukul 5 pagi lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita nantikan bersama tanda waktu tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan beragam informasi aktual dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Anda bisa mendengarnya dan menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami pendengar di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi dan tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini, diantaranya Polda Papua tetapkan 3 tersangka kasus penyebaran konten asusila di Jayapura. KPU Papua Selatan dan Kejati Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Direktorat Siber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsur Rijal dalam keterangan persnya mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsur Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsur Rijal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
3: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada 2 kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
2: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
3: Nah, adapun identitas korbannya adalah MW. Kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS, perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS, perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II, ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban, jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
2: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri mengusulkan agar tenaga pendidik di sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari orang asli Papua. Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta dalam pembahasan percepatan pembangunan sekolah rakyat di Papua. Menurut Fakhiri, kebijakan tersebut dapat membuka peluang kerja bagi lulusan Papua sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Ia mengatakan banyak putra-putri Papua telah menyelesaikan pendidikan tinggi termasuk di luar negeri, namun hingga kini masih belum memperoleh pekerjaan. KPU Papua Selatan dan Kejaksaan Tinggi Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Papua resmi memperbaharui perjanjian kerjasama sebagai langkah memperkuat sinergi dalam tahapan hingga penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Jeverdian mengatakan kerjasama ini menjadi wujud kolaborasi strategis antara kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berlandaskan kepastian hukum. Dikatakan melalui perjanjian tersebut, Kejati Papua juga mendukung berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
5: Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini merupakan bentuk sinergi dan bentuk kolaborasi antara kejaksaan dengan KPU. Khususnya hari ini adalah dengan KPU Provinsi Papua Selatan. Ini yang terakhir, yang 3 provinsi lainnya sudah, ini yang terakhir kita adakan. Dan dalam MOU ini ada banyak hal yang kita kerjasamakan. Yang pertama tentu adalah KPU bisa meminta pendampingan hukum, bisa minta pendapat hukum maupun bantuan hukum kepada kejaksaan. Selain itu juga kejaksaan juga bisa memberikan pengawalan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan hal lain mungkin yang bisa dilakukan juga KPU ketika nanti mau sosialisasi juga bisa juga mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentu semuanya ini adalah dalam rangka yang pertama untuk menegakkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga untuk bagaimana dalam upaya kita melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan demokrasi yang berkualitas.
4: Sementara Ketua KPU Papua Selatan, Teresia Mause, menjelaskan kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan yang telah terjalin selama ini dan terbukti memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU, terutama dalam aspek hukum. Dikatakan PKS tersebut landasan penting dalam memperkuat dukungan hukum yang kuat sehingga penyelenggaraan pemilu di Papua Selatan dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
6: Kita KPU juga sendiri diminta untuk tetap berkolaborasi, tetap memangku merangkul pihak-pihak pemangku kepentingan ya dalam kerja-kerja KPU, khususnya kerja-kerja tahapan baik itu pemilu maupun pilkada. Karena tentunya kerja-kerja ini bukan semata-mata kerja-kerja kami KPU sebagai penyelenggara saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat, salah satunya adalah kejaksaan yang memang selama ini sudah selalu memberikan dukungan support kepada KPU, baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, pemberian support dukungan ini melalui yang disampaikan Pak Kajet tadi, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, kemudian tindakan hukum lainnya, karena pengalaman kemarin kami Pilkada 2024 Bu Fendigo, itu pada saat sidang di MK, Mahkamah Konstitusi, itu kita menggunakan JPN. Dan ini pertama, menurut saya ini pertama kali di Papua keseluruhan ya KPU menggunakan JPN pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan puji Tuhan Alhamdulillah pada saat itu gugatan ditolak dan kami menang dan segera melakukan penetapan di KPU Bu Fendigo.
4: Diketahui dalam perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya ditandatangani oleh KPU Papua Selatan, tetapi juga melibatkan 4 KPU Kabupaten di wilayah Papua Selatan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penanganan anak putus sekolah dan anak terlantar guna mewujudkan perlindungan bagi kelompok rentan di Mimika. Berikut laporan Indriani Pariuri dari Mimika.
2: Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi bimbingan sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk penanganan anak putus sekolah dan anak karton Senin kemarin 29 Juni 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Heri mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis, hingga anak putus sekolah merupakan warga yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak. Menurut Heri, bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian individu dan keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga.
3: Anak terlantar, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, pelayanan, serta kesempatan hidup yang layak. Mereka bukanlah kelompok yang harus dipinggirkan, melainkan warga negara yang harusnya kita rangkul dan berdayakan bersama. Karena itu melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, program, dan mekanisme pemberian bimbingan sosial, sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam mendampingi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membangun kemampuan individu maupun keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, mengatakan bahwa Dinas Sosial juga akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dalam penanganannya. Sementara anak-anak yang ditemukan tidak bersekolah akan diarahkan mengikuti program sekolah rakyat agar dapat kembali mewujudkan pendidikan. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, PT Jam Krida Papua mendorong program kredit Papeda kembali dijalankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Papua. Direktur Utama PT Jam Krida Papua, Desti Pongsikabe, mengatakan pembahasan dengan Bank Papua telah dilakukan untuk mengaktifkan kembali program yang sempat berhenti sejak berakhirnya perjanjian kerjasama pada 2024. Program kredit Papeda merupakan skema pembiayaan bersubsidi pemerintah dengan plafon pinjaman hingga 10 juta rupiah bagi setiap penerima. Dalam program tersebut, Jam Krida Papua bertugas memberikan penjaminan kredit, sementara proses penyaluran dan penilaian kelayakan tetap dilakukan oleh pihak bank. Polda Papua menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda Papua. Doa bersama dipimpin secara bergantian oleh perwakilan agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan peringatan Hari Bayangkara tidak hanya menjadi refleksi perjalanan pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, tetapi juga momentum memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolda juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, media, dan masyarakat. Memasuki usia ke-80, Kapolda Papua memastikan Polri terus menjaga komitmennya dalam melakukan transformasi menuju institusi yang profesional, modern, dan terpercaya melalui peningkatan kualitas pelayanan, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pendekatan yang humanis dalam pelaksanaan tugas. Pada kesempatan itu, Kapolda mengajak seluruh tokoh agama untuk mendoakan keselamatan dan kekuatan bagi personil Polri dan TNI yang bertugas menjaga keamanan khususnya di Papua. Doa juga dipanjatkan agar Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, persatuan, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga.
0: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Mantan pemain Persipura Jayapura Daud Arim meminta manajemen tim segera melakukan persiapan secara maksimal lantaran regulasi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 dijadwalkan bergulir pada 18 September 2026 mendatang. Dikatakan pada kompetisi ini akan diikuti 20 klub yang terbagi dalam 2 grup berlangsung hingga Juni 2027 nanti. Daud berharap tersisanya waktu yang yang dekat sudah dipastikan pelatih kepala, pemain yang dipertahankan hingga direkrut, maupun komposisi pemain asing. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan di Liga 2. Selain itu, pelatih futsal PON Papua ini menyarankan manajemen evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim. Lini mana yang dianggap menjadi kelemahan Persipura di musim lalu melalui perekrutan pemain baru sesuai kebutuhan tim. Termasuk perekrutan pemain asing yang harus memiliki kemampuan melebihi pemain lokal dan harus berkontribusi bagi tim. Ia menilai pengalaman musim lalu menjadi pelajaran agar tidak salah memilih pemain asing. Kendati demikian, Daud Arim berpandangan positif terhadap manajemen dan manajer Owen Rahadian bisa memberikan komposisi utama Persipura Jayapura lebih baik dari sebelumnya. Pasalnya, musim lalu belum mendapatkan tempat promosi, musim ini menjadi momentum untuk bangkit dan mewujudkan target promosi ke Liga 1 yang menjadi harapan masyarakat di Papua.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu dari punyanya Kakak Putri Pasania dan juga Kapten Purek ya, sudah dihadirkan. Sebelumnya ada punyanya Kakak Wiliano juga dan Mace Purba yang sudah kami hadirkan. Lagunya mengiringi berbagai persiapan yang saat ini tengah Anda lakukan di rumah Anda masing-masing, atau mungkin menemani Anda juga yang sambil menonton, sambil mendengarkan juga jalannya pertandingan ya pagi hari ini. Lagi seru-serunya nih ya. Jadi ya semangat saja deh untuk Anda semuanya. Tapi jangan lupa ingat jam kantor ya, harus siap-siap segera untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, karena sudah ada ini juga ya, peringatan juga ya dari Bapak Gubernur kita, boleh nonton bola tetapi bagi Anda para aparatur sipil negara jangan sampai bolos kerja. Oke deh, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Beragam informasi aktual juga sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua, dan sekiranya Anda mungkin ketinggalan informasinya, tenang, jangan panik, jangan kemudian harus gimana nih ya, tidak ya, tenang, karena kini Anda bisa menontonnya kembali juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Berita Fajar Papua pagi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, dan saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan, beragam informasi akan segera saat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Siapa sih Nona itu yang bodi patah-patah, cantik manis, lucu-lucu? Selamat pagi deh untuk semuanya yang sampai saat ini masih terus setia mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, yang terus dipancar luaskan tentu dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Apa kabar Anda pagi hari ini? Matahari sudah menyinari dengan begitu menterengnya. Adakah yang masih tidur jam segini? Sudah jam 6 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Mudah-mudahan tidak ya, karena kalau ada yang baru bangun pagi hari ini, kasihan nanti. Kenapa Mbak Rahma? Kata orang-orang tua kita dulu, rezekinya dipatok sama ayam. Selamat pagi untuk semuanya. Semangat ya untuk menjalani berbagai aktivitas Anda di hari Rabu dengan semangat yang menggebu tentunya. Apalagi yang sudah merasa tenang hatinya. Karena apa? Lantaran apa Mbak Rahma? Lantaran negaranya ini sudah lolos ke babak 16 besar ya, gelaran Piala Dunia 2026. Congratulations ya untuk 1, 2, 3, 4, 5 negara yang sudah melangkahkan kakinya di babak 16 besar gelaran Piala Dunia 2026. Ada Kanada hadir Mbak Rahma, ada Brasil pendukungnya mana, kemudian ada Paraguay, kemudian juga yang memberikan kejutan kemarin Maroko, dan yang sudah bertanding dini hari tadi waktu Indonesia Timur ada Norwegia ya. Kelima tim tersebut ini telah memenangi pertandingan babak ke-32 besar dan otomatis juga dong ya mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sementara ya para Guai ini masih menunggu pemenang laga antara Prancis kontra Swedia. Ini Mbak Rahma sambil kaget-kaget ya, karena sementara rekan-rekan yang lainnya itu lagi nobar alias nonton bareng. Apakah sudah tercipta gol di babak yang pertama? Tetapi hingga informasi ini dihadirkan ke ruang dengar Anda, pertandingan masih berlangsung sengit. Ini antara sudah gol atau nyaris gol ya, karena cuma mendengar teriakan-teriakan saja. Koreksi kalau Mbak Rahma salah, tadi tuh Mbak Rahma sempat lihat ini masih skornya itu masih 0-0. Ini juga sedikit gambaran untuk Anda semuanya. Prancis ini tampil lebih dominan ya dalam ya penguasaan permainan, dan juga tadi sepintas lihat ini ada sejumlah peluang-peluang juga yang tercipta, tetapi Swedia juga sampai dengan detik ini mampu bertahan disiplin, sehingga ini Mbak Rahma belum lihat lagi, belum nengok lagi ke ruangan nonton bareng ya. Terakhir tuh lihat beberapa menit yang lalu masih 0-0. Nanti Mbak Rahma akan coba update lagi apakah skor kacamata ini sudah berubah ya, nanti akan diupdate. Tetapi kalaupun sampai 90 menit nanti laga masih posisinya ataupun kedudukannya seimbang, tentu ya akan dilanjutkan ke babak tambahan waktu, dan bila masih imbang juga tentu akan dilanjutkan melalui adu penalti untuk menentukan lawan Paraguay nanti ya di babak 16 besar. Itu dia sekilas update untuk Anda, nanti akan terus kami perbarui informasinya untuk Anda. Jadi tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu dari punyanya kakak Icat Bless, Bapak Sayang Mama.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Rahma, update lagi ya, gelaran pertandingan yang berlangsung, masih berlangsung pagi hari ini, antara Swedia versus Prancis ya. Kalau tadi informasi sebelumnya itu Mbak Rahma belum update, skor kacamata 0-0 masih. Dan ternyata setelah Mbak Rahma update, terus Mbak Rahma ke ruang nonton bareng, itu sudah tercipta satu gol ya. Langsung deh di update untuk pagi hari ini, gol Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe ya. Dan keunggulan ini menempatkan Prancis untuk sementara ya, bolehlah ya, berada di jalur menuju babak 16 besar. Yang kalau nanti sampai pertandingan usai, kalau tetap bisa mempertahankan kemenangan ini, berarti Prancis akan melawan Paraguay. Tetapi waktu masih ada, kita tunggu lagi nanti ya, kejutan-kejutan apa lagi yang akan tercipta di babak yang kedua, pertandingan antara Swedia versus Prancis. Itu dia informasi terupdate yang coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya selamat pagi juga untuk para insan Polri hari ini ya, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Dan sepertinya ada gelaran upacara juga. Jadi program acara kami ya, patroli udara, ini tidak berlangsung hari ini karena sepertinya ada gelaran upacara yang dilakukan ya, untuk memperingati Hari Bayangkara yang ke-80. Jadi nanti akan hadir kembali gelaran program acara patroli udara seperti biasa esok hari ya, di waktu dan juga gelombang yang sama, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Jadi selamat pagi untuk seluruh insan Polri dimanapun berada, Dirgahayu Bayangkara ke-80 ya. Semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia ini senantiasa menjadi institusi yang profesional, yang modern, dan tentunya dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik. Kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan, terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lira.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, terus menyapa Anda melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Halo, selamat pagi juga untuk yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kalau belum diunduh, silahkan bisa diunduh melalui Play Store juga App Store. Jadi dimanapun Anda berada, Anda bisa terus mendengarkan siaran RRI Jayapura sekalipun Anda tidak lagi berada di kota Jayapura. Dan selamat pagi juga untuk Anda semuanya yang lagi pantau menggunakan radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami. Portal berita resmi kami ini selain menyuguhkan berbagai update berita, saudara pendengar, sekaligus Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui radio streaming, yaitu di www.rri.co.id. Yang lagi dalam perjalanan takut ketinggalan pertandingan Swedia versus Prancis, jangan khawatir, Anda juga bisa mendengarkan ya laporan pandangan mata jalannya laga pagi hari ini Swedia versus Prancis di mana Mbak Rahma di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura, frekuensinya Mbak Rahma 90,1 MHz. Jadi bisa Anda dengarkan sepanjang Anda menempuh perjalanan untuk menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Tetapi ingat ya, tetap fokus dan juga berhati-hati. Doa kami mengiringi semua Anda yang akan berkendara pagi hari ini, semoga tidak menemui hambatan kendala yang berarti, dan semoga semuanya tiba selamat sampai di tempat tujuan. Kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, memberikan inspirasi dan semangat terus untuk Anda semuanya seperti satu persembahan lagu yang kami pilihkan dari punyanya Kotak featuring Meli Mono, Inspirasi Sahabat. Kita jelang bersama saudara pendengar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Jika biasanya pada pukul 7 kami hadirkan beragam informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Untuk hari ini Warta Beritanya tidak dihadirkan dulu ya saudara pendengar, karena sementara masih dihadirkan siaran langsung jalannya pertandingan antara Swedia versus Prancis, dan Anda juga bisa mendengarkannya melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz. Gantinya Mbak Rahma, tenang, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan. Kami juga akan terus mengupdate beberapa informasi untuk Anda yang kami lansir tentu dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Jadi tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

0: Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Saudara pendengar, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Kakak Eko Show, Kakak Juan Reza dan Cecilino ya, sudah dihadirkan dengan lagunya Orang Baru Lebe Gacor. Monitor ketua katanya ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, jadi penyemangat juga deh. Semoga untuk kita semuanya yang akan memulai kembali segala aktivitas kita masing-masing, mau itu orang lama kah, mau itu

teman lamakah, pegawai lamakah, pegawai barukah, ya kan? Semoga semuanya termotivasi untuk memberikan dedikasi yang terbaik apapun bidang profesi kerja kita masing-masing. Ya memang sih, terkadang orang baru sering tanda kutip terlihat lebih gacor ya, karena mungkin mereka datang dengan semangat yang baru, yang masih fresh, kemudian mereka juga datang dengan rasa ingin belajar yang masih tinggi, dan mereka juga mungkin datang dengan energi yang masih full ya. Tetapi tantangan sesungguhnya bukan hanya kita memulai dengan baik seperti apa, tetapi yang terpenting juga ini kita harus sama-sama menjaga konsistensi, kemudian bisa menjaga disiplin, dan juga bisa meningkatkan terus kualitas kerja kita setiap hari. Apalagi di dunia kerja yang bertahan bukan hanya yang paling semangat di awal ya, tetapi mereka yang terus berkembang dan juga terus konsisten. Selamat pagi untuk semuanya. Kita jelang nanti dihadirkan update informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sepertinya pertandingan pagi hari ini masih berlangsung begitu meriah. Rekan-rekannya Mbak Rahma nih kedengaran euforianya, semangatnya, bahkan selebrasinya sampai ya dalam studio. Dan tadi sempat intip di ruang nobar, sudah berapakah skor Swedia versus Prancis pagi hari ini? Dan ternyata sudah 0-3 ya, kemenangan untuk Prancis sementara di menit yang ke-70 lebih lah ya. Kami akan terus update informasinya untuk Anda. Tentunya Anda juga bisa terus mendengarkan laporan pandangan mata jalannya laga Swedia versus Prancis, bisa Anda dengarkan melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz. Dan saat ini saudara pendengar, sudah pukul 7 pagi lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi dalam perjalanan, selamat pagi, hati-hati di jalan ya. Selamat memulai kembali segala aktivitas Anda yang mungkin sambil monit siaran kami pagi hari ini, sambil menikmati secangkir kopi juga mungkin pagi hari ini, maybe yes, maybe no. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Memang ya, secangkir kopi pagi hari itu orang bilang bukan sekedar pelepas rasa ngantuk Mbak Rahma, tetapi juga jadi teman terbaik untuk memulai aktivitas. Jadi ya, nikmati saja setiap tegukannya sambil menyusun semangat, sambil menata pikiran, sambil juga mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan semoga saja secangkir kopi yang tengah menikmati, yang tengah Anda nikmati pagi hari ini, yang tengah menemani Anda pagi hari ini, bisa memberikan energi positif, bisa membuat pekerjaan Anda lebih fokus, dan bisa menjadikan hari Anda lebih lancar. Amin ya. Dan semangat untuk kita semuanya. Selamat pagi untuk semuanya yang sampai saat ini masih terus setia mendengarkan siaran kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Beberapa informasi dan nanti update informasi perakiraan cuaca juga akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

Para pendengar, informasi waktu di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 7 pagi lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi kami hadirkan, saudara pendengar. Dalam ruang informasi, dalam ruang pengumuman untuk pagi hari ini, kami sampaikan informasi kami terima dari panitia penerima calon taruna-taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027. Informasi ini ditujukan kepada lulusan SMP negeri maupun swasta juga yang sederajat tahun ajaran 2024-2025 dan 2025-2026. Dengan ini diinformasikan bahwa SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 ini menerima calon taruna-taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal pada jurusan Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu di STIP Jakarta, di BP3IP Jakarta, di PIP Semarang, di PIP Poltekpol Surabaya, di BP2IP Barombong, di Politeknik Pelayaran Sorong, dan tentunya di sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Informasi untuk pendaftaran gelombang kedua ini dilakukan secara offline, dibuka sejak tanggal 2 Juni sampai dengan nanti tanggal 9 Juli 2026. Pendaftaran offline-nya silakan dapat datang langsung ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura, alamatnya di Jalan Cakalang nomor 2 Argapura Bawah, tepatnya di belakang Hotel Relat, atau silakan dapat menghubungi WhatsApp kontak resen panitia atas nama Ibu Natalia Ansanai Eskom, atas nama Ibu Natalia Ansanai Eskom dengan nomor HP 0821-8895595. Pendaftarannya gratis dan segera daftarkan putra-putri Anda. Untuk syarat-syarat pendaftarannya nanti dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran. Itu dia informasinya, sudah kami hadirkan, yang kami terima dari panitia penerima calon taruna-taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun 2026-2027.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan secara berwarna-warni, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di Programa 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 7:49 waktu Indonesia Timur. Dan kini kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Dan di ujung telepon, saudara pendengar, sudah terhubung kini kami bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas pagi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, ada Mas Ripsi. Halo, selamat pagi Mas Ripsi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Apa kabar Mas hari ini?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah. Silahkan Mas Ripsi update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini, wilayah Papua secara umum dan untuk kita di Kota Jayapura secara khusus. Silahkan Mas Ripsi.
4: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Pos Kota Jayapura. Untuk perakiraan cuaca hari ini pada tanggal 1 Juli 2026, cuaca di wilayah Papua secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 75 suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, dengan suhu udara di dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 99%. Selanjutnya, dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada pagi hari di Kabupaten Mamramoraya, Sarmi, Waropen, Ponyapen dan Biak Numfor. Kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Mamramoraya, Biak Numfor, Ponyapen dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Mamramoraya, Biak Numfor, Ponyapen dan Waropen. Untuk Kota Jayapura diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada malam dan dini hari. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 5 hingga 10 knot dari arah utara hingga timur. Kemudian untuk pasang surut air laut akan terjadi pasang pada pukul 6.30 dengan ketinggian 1,1 meter, kemudian akan turut kembali pada pukul 1 siang nanti dengan kedalaman 0,2 meter. Kemudian akan terjadi pasang kembali pada pukul 9 malam nanti dengan ketinggian 1,1 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bagi perahu nelayan agar dapat memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada.
3: Oke. Terima kasih Mas Ripsi untuk update informasi perakiraan cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali ya Mas Ripsi ya. Sehat, sukses selalu.
4: Ya, terima kasih kembali.
3: Terima kasih. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Demikian update informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura, Mas Ripsi yang bertugas pagi hari ini.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian update informasi perakiraan cuaca yang selalu hadir setiap pagi untuk Anda yang disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Sebagai panduan kita untuk memulai kembali segala aktivitas kita sepanjang hari ya. Dan tadi sudah ada Mas Ripsi yang mengupdate langsung informasi perakiraan cuaca untuk kita semuanya. Wilayah Papua secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara untuk kota Jayapura dan sekitarnya juga diperkirakan sama cuacanya, cerah berawan hingga berawan ya. Cerah dan cerah berawan. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Tetapi diingatkan kembali bahwa cuaca tidak menentu, bukan berarti juga ini menjadi alasan untuk kita tidak bersemangat menjalani aktivitas kita masing-masing. Setiap dari kita perlu ya, jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Caranya Mbak Rahma, ya caranya dengan menjaga kondisi tubuh. Jangan lupa juga dipersiapkan berbagai perlengkapan yang sesuai sebelum kita berangkat kerja ya. Gunakan pakaian yang membuat Anda nyaman. Jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa juga jas hujan, mantel hujannya juga harus ada di jok motor. Pastikan juga tubuh kita tetap terhidrasi. Caranya dengan cukup minum air putih. Jangan lupa juga jika beraktivitas di luar ruangan, sesuaikan juga kegiatan yang kita lakukan ya dengan kondisi cuaca. Kalau panas terik, silakan berteduh di bawah pohon rindang. Saat hujan disertai angin kencang, petir juga ya, kita harus waspada. Jangan berteduh di tempat-tempat yang nanti membahayakan keselamatan Anda. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Semangat beraktivitas hari ini. Yang lagi menuju ke arah-arah Mapolda ya, yang akan mengikuti, menghadiri jalannya peringatan hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80. Selamat pagi Ibu Darmawati Tahir ya, bareng siapa nih perginya? Kakak Sofian kah atau siapa? Selamat pagi saja, perjalanannya masih lumayan jauh ya, menuju ke arah-arah Koyakoso ya. Selamat menikmati perjalanan pagi hari ini dengan panorama yang begitu indah wis arah-arah Koya dan sekitarnya ya. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Kami akan hadir nanti, kalau tidak ada salah nanti ada ini ya, rekan Pipit ya, rekan Pipit, Kakak Pipit ya, nanti ada dialog tunda ya, LKBN podcast nanti dihadirkan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah pukul 7 pagi lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga nanti ada informasi terkait penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Terbuka Jayapura. Informasinya dihadirkan nanti ke ruang dengar Anda.

0: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.
1: ...96 dan 97,6... Pro 1 RRI Jayapura.

0: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus bersama kami. Rangkaian program-program siaran kami masih akan terus dihadirkan pula menemani Anda yang sudah kembali menjalani berbagai aktivitas Anda di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Informasi waktu sudah pukul 8 pagi lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama dialog siaran tunda atau podcast dari LKBN Antara untuk topiknya pagi hari ini tentang PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital, menghadirkan narasumber Nezar Patria yaitu Wakil Menteri Komdigi. Dari studio kami di Pro 1 RRI Jayapura, kami hantarkan siaran tunda podcast dari LKBN Antara. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sampai 9 triliun gitu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua, dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu melalui pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
1: Baik, Alhamdulillah, Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga. Podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
1: Oh iya, terima kasih.
3: Yeah. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
1: Kali kedua, ya.
3: Kali betul. Kedua sharing di Podcast Antara betul. Di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
1: Betul.
3: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
1: setelah dua tahun
3: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
1: PP Tunas, ya.
3: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
1: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
1: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
1: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
1: Betul.
3: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
1: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta, dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
1: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk, dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu siap
1: ya.
3: Tadi
1: belum kan siap ya. Mm-hmm. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Mm-hmm. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya. Pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak. Gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
1: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak, agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
3: bisnis
1: ya. Bisnis gitu ya. Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau
1: gitu.
3: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
1: Pakai AI
3: kadang
1: bisa
3: kadang
1: diakalin, ya benar. Ya, jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13. misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya, gitu loh.
3: Ada anomalinya gitu ya.
1: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga, karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu
3: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya, konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas, karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka, bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
1: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
3: di awal gitu
1: di
3: ya.
1: Di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
3: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada 2 dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip, ya misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan, ya R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
3: Okay.
1: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
3: Oke, okay. Ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
1: Rencananya akan berupa perpres.
3: Oke, okay. Ya. Sejauh mana perpresnya
1: iya,
3: saat ini?
1: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini gitu.
3: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
1: Betul.
3: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
1: Ya yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization.
3: Okay.
1: Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya
3: PP Tunas misalnya.
1: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa, kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
3: Memudahkan sih,
1: sebetulnya. Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa, lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
3: Tapi untuk tapi sisi lainnya
1: di
3: itu
1: sisi
3: ya,
1: lain, betul, dia memberikan disrupsi. Disrupsi yang gak habis-habisnya ke media, ya. Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif, dan penurunannya itu mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimis gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview.

0: beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah apa ya, dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu apa ya, satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul.
0: Ya,
1: setuju, Pak Wamen.
0: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan
1: supaya ada win-win solution,
0: supaya ada win-win ya. Supaya lebih apa lebih fair ya, pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya, ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin. Itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih, Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian juga sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri untuk soal ini, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Ya, bentuknya apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. semua data itu tetap disimpan di

0: Capil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu Opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi Opsel tidak mengambil data dari Dukcapil. Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu.
1: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi begitu ya. Kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya.
0: Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar. Nah, itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
1: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah lihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Pak Wamen, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah Pak Wamen.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Judisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah padam.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 8 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi seperti biasanya setiap hari Senin, Rabu dan Jumat kami hadir dengan gelaran program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Nanti kami buka line telepon kami di 0967536386 untuk menerima setiap apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan keluhan-keluhan Anda untuk persoalan layanan publik ya. Nanti bisa menghubungi line telepon kami di 0967536386. Mbak Rahma yang bertugas pagi hari ini, PA-nya Mbak Rahma, pengarah acaranya Mbak Rahma, ada Bung Reski Kurniawan siap temani Anda sesaat lagi.